0: Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
2: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Erlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
3: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
2: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78%. Dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sari.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah, begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedar perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik Sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
13: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
13: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
15: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM.
13: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
16: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
17: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak, apa namanya, tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
18: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
20: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mulai menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
20: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
21: Seluruh atlet, saya berpesan, bertarunglah dengan gagah dan berani, maksa dia, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terima kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita hidup.
1: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: baru enak.
1: Mulai yang selalu
2: ini dia ada di New York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik tapi belum merata.
3: Ya, Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan itu tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah
4: menaik. Senawa Tanah.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru ya. Dan untuk Anda yang baru saja mau menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat. Saya Elvira juga masih menemani Anda pendengar, tentunya dengan hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan, tentunya hiburan yang menyenangkan untuk Anda. Maka tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow!
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
8: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Anda bersama kami dalam sesi Pojok Informasi. Melansir dari rri.co.id, Museum Keraton Solo akan ditutup sementara pendengar untuk umum ya selama proses revitalisasi yang berlangsung hingga akhir 2026. Penutupan ini dilakukan agar pekerjaan konservasi dan pembenahan dapat berjalan lebih maksimal tanpa mengganggu aktivitas wisata. SISKS Pakubuwono Mangkubumi mengatakan seluruh kegiatan wisata dihentikan selama proses revitalisasi dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan. Menurutnya hanya petugas yang terlibat dalam pekerjaan revitalisasi yang diperbolehkan beraktivitas di area museum selama pengerjaan, saudara. Hal itu dikatakannya dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Sabtu 25 Juli. Sebelum pekerjaan dimulai, Balai Pelestarian Kebudayaan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi bangunan beserta seluruh koleksi museum. Seluruh benda bersejarah juga akan dipindah ke tempat penyimpanan yang lebih aman untuk mendukung proses konservasi. Ia juga menjelaskan revitalisasi mencakup sekitar 13 titik penting di kawasan Keraton Solo yang memiliki nilai sejarah tinggi. Selain museum, pekerjaan juga menyasar di Bangsal Pradonggo Kidul yang sebagian proses pembangunannya telah dimulai di beberapa bulan sebelumnya. Sejumlah bangunan bersejarah seperti Pagelaran, Sitinggil Kesentanan, Panti Pidono, Keraton Kilen, hingga Panggung Sangga Buana turut direvitalisasi. Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak 23 Juli sebagai bagian dari program pelestarian kawasan Keraton Solo. Saudara, revitalisasi ini dilakukan secara bertahap ya untuk memastikan setiap bangunan mendapatkan penanganan sesuai kondisi serta kebutuhan konservasi di masing-masing. Pemerintah juga berharap seluruh proses mampu menjaga keaslian bangunan sekaligus meningkatkan kualitas kawasan cagar budaya nasional. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan Anda di pagi hari ini, pendengar, yang kami lansir dari rri.co.id. Keraton Solo, revitalisasi 13 titik museum ditutup sementara. Info ini kami cukupkan dalam sesi Pojok Informasi, dan sekaligus saya menutup rangkaian Sendawar Pagi untuk edisi hari ini, pendengar. Semoga bisa bermanfaat, lagu-lagu yang sudah kami hadirkan juga bisa menghibur Anda di suasana pagi hari ini. Tetaplah bersama kami, rangkaian Sendawar Siang akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol

sejak tanggal 2 Mei 1964 per tanggal 21 April selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Bisternis Tot Lich atau yang kita kenal

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air.

0: acara Kilau Pancasila. Saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi, dan juga beberapa tim yang menemani Anda di pagi hari ini dalam acara Halo Kaltim untuk edisi Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan pada pagi hari ini pendengar, kita akan membahas terkait dengan mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air. Untuk Anda nantinya yang ingin bergabung bersama kami pendengar, silakan bergabung bersama kami tentunya masih di nomor telepon di 08 11 554 4976, atau di 74 3495, atau di 736 566. Berbicara dengan kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat kemerdekaan tentu tidak hanya diwujudkan melalui upacara dan berbagai perlombaan, tetapi juga pendengar melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menjaga persatuan, menghargai keberagaman, taat terhadap aturan, hingga berkontribusi membangun lingkungan dan juga daerah. Semuanya ini merupakan bentuk cinta tanah air yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara. Lalu pendengar, bagaimana kita dapat mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa? Apa peran generasi muda di tengah tantangan era digital dan bagaimana nilai-nilai kebangsaan terus ditanamkan kepada masyarakat? Untuk membahas topik kita di pagi hari ini, pendengar, sudah hadir melalui via Zoom narasumber kita di pagi hari ini ada Bapak Syarifuddin Nur yang merupakan Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah.
4: Semoga Indonesia juga sehat lah.
3: Ya, sudah ke 81 ya Pak ya.
4: Iya, betul.
3: Baik Pak, ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Kalau dilihat dari kesiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, bagaimana ini Pak?
4: Terima kasih. Sebelumnya saya persampaikan permohonan maaf kepada badan karena kebetulan dengan di waktu yang sama ada acara di ODA Etam, ada berkaitan dengan penandatangan MOU dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi tadi beliau menyampaikan ke saya untuk bisa mewakili agenda hari. Sebenarnya kalau kita bicara berkaitan dengan agenda mengisi kemerdekaan untuk Provinsi Kalimantan Timur, ini yang paling tepat berbicara mungkin teman-teman di Biro Pemerintahan ya. Karena sebagai koordinator kegiatan HUT RI di Provinsi Kalimantan Timur adalah teman-teman di sana. Kalau kami di Kesbangpol hanya kebagian dalam hal penyiapan pasukan paskibrakanya saja.
3: Oke, seperti apa persiapan dari paskibraka ini Pak yang sudah disiapkan untuk di tahun 2026 ini?
4: Alhamdulillah hingga saat ini adik-adik telah melalui melakukan latihan di lapangan Sepaja yang nantinya akan menjadi lokasi kita melaksanakan upacara. Dan sebelumnya juga di tanggal 26 Juli kemarin Pusat Pendidikan dan Kediklatan Paskibraka Provinsi Kalimantan Timur secara resmi telah dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur Bapak Jisino Haji didampingi seluruh Forkopimda yang ada. Alhamdulillah hingga saat ini persiapan sesuai schedule anak-anak mulai melatih formasi untuk pengibaran nanti di tanggal 5 Agustus.
3: Ya, berapa sekolah yang diturunkan ini Pak?
4: Untuk provinsi sendiri sebenarnya kita menyeleksi perwakilan dari 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Setiap kabupaten ada perwakilan dan alhamdulillah untuk tahun ini juga tingkat nasional kita juga ada perwakilan dari untuk putri di nasional itu diwakili oleh anak kita dari perwakilan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan sedangkan yang putra dari perwakilan Bontang.
3: Ini di nasional ini di Jakarta atau di IKN ini Pak?
4: Di Istana Merdeka.
3: Istana Merdeka.
4: Tapi di IKN pun ada pelaksanaan. Untuk tahun ini pelaksanaan di IKN kita minta bantuan teman-teman Pemkab Kutai Kartanegara untuk melakukan pengibaran di sana. Jadi yang akan bertugas di IKN nanti adik-adik yang telah bertugas paskibraka di tahun 2025 beserta pelatih dan pamongnya mulai tanggal 4 Agustus tadi sudah pemusatan latihan di IKN.
3: Kalau yang di Provinsi Kalimantan Timur ini Pak, ini persiapan yang dilakukan kepada pasukan pengibar bendera ini seperti apa, Pak? Ini mereka berapa lama latihannya ini, Pak?
4: Ya, seperti saya sampaikan di awal, pemusatan kedikatan dimulai tanggal 26 Juli kemarin, hingga saat ini alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada kendala. Nanti tanggal 8, tanggal 9 pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri akan mulai bergabung.
3: Oke. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kesbangpol sendiri dalam mempersiapkan para pasukan ini seperti apa, Pak?
4: Kendalanya mungkin karena asrama kita agak cukup jauh ya. Kita sementara kan Pusdiklat ada di BPSDM yang terletak di Sambarnya seberang. Sedangkan mereka harus latihan di Stadion Sempaja. Mungkin itu saja. Di luar itu sampai saat ini belum. Mungkin panggung ya, panggung yang ada di stadion mungkin belum saya terbangun. Karena apa? Itu nanti berkaitan dengan tangga yang harus adik-adik akan penantian juga. Berkaitan pada saat pengambilan bendera itu kita.
3: Oke. Dalam pelatihan pasukan pengibar bendera di tahun ini, Pak, apa yang lebih difokuskan terkait dengan pelatihan mereka jika dibandingkan ataupun berkacamata kita pada tahun sebelumnya ini, Pak?
4: Sebenarnya untuk regulasi secara nasional kita mengikuti sesuai panduan yang ada di Perpres 251 tahun 2022 tentang program kepaskibrakaan yang kemudian diatur di Perkabpip nomor 3 tahun 2023, yang mana tahapan-tahapan Pusdiklat itu sendiri sudah diatur, yang terdiri dari 3, pendidikan aktif di kelas, itu berkaitan dengan peningkatan ideologi Pancasila dan wawasan-wawasan mereka. Kedua, masyarakat baris dan pengukuhan sendiri.
3: Oke. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar. Mungkin Anda bisa bertanya-tanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Dan juga
4: izin Mbak Dini,
3: silakan Bapak.
4: Sedikit informasi, dalam mengisi rangkaian HUT kemerdekaan ini pula, Menteri Dalam Negeri yang telah ditindaklanjuti oleh surat gubernur nomor sekda itu, nanti kita ada gerakan pembagian bendera merah putih juga. Nanti secara simbolis itu kita lakukan di tanggal 9 Agustus bertempat di halaman Stadion Sempaja.
3: Ini dibagikan kemana saja, Pak?
4: Ke masyarakat, ke
3: instansi,
4: organisasi seperti OJO juga nanti ada perwakilannya, ada organisasi masyarakat seperti FKUB, FPK juga, dan pelajar, itu juga berjalan sebagai perwakilan. Kemudian ini juga saya dapat ada masuk sedikit masukan, teman-teman di Dinas Pariwisata pun ada kegiatan. Kegiatan ini sebagai kita sampaikan karena ini amanah juga. Barusan dapat dari teman-teman di Dinas Pariwisata bahwa dalam rangkaian ini pula teman-teman di pariwisata tanggal 14 sampai 16 Agustus ada kegiatan pengibaran bendera bawah laut di Pulau Miang, Kutai Timur. Kemudian juga ada susur SKM 17 km tanggal 17 Agustus. Terus ada kegiatan goes wisata Sabtu tanggal 22 Agustus. Kemudian ada kegiatan mahakam mas karnaval tanggal 29 Agustus. Terus ada lomba fotografi tanggal 26 sampai 27 Agustus. Tempatnya di TCC. TCC-nya apa? Kemudian ada lomba film pendek pula tanggal 28 sampai tanggal 29 Agustus. Ini iat yang diinisiasi oleh teman-teman di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya mungkin secara internal kedinasan teman-teman juga sudah melaksanakan aksinya. Cuman memang dengan keterbatasan ruang fiskal kita saat ini yang kita ketahui sekarang, yeah, tentunya mungkin acaranya tidak bisa semeriah pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Hmm, yeah. Oke. Okay. Kalau dari dinas Kesbang Paul sendiri, Pak, seperti apa kegiatan yang dilakukan juga dalam HUT kemerdekaan ini, Pak? Selain dari mempersiapkan para adik-adik kita yang paskibraka ini.
4: Itu tadi saya sampaikan, nanti kita tanggal 9 Agustus yeah, akan ada kegiatan pembagian bendera, mm-hmm, dalam program untuk menyerahkan program nasional, mm-hmm, di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul, yeah. Nanti kita akan bagikan di spot-spot secara seremonial, akan kita bagikan di sepanjang, tapi untuk titik-titiknya juga nanti akan di siang ini baru didapatkan, Mbak. Mm-hmm. Salah satunya di Pasar Segiri, nanti kita bagi juga. Yeah. Terus kemarin juga sudah dilakukan oleh teman-teman Bapenda di Bundaran Lembuswana. Mm-hmm. Terus nanti teman-teman dari Dinas Perhubungan juga akan melakukan pembagian bendera di pelabuhan dan terminal. Mm-hmm. Jadi sesuai tusi mereka masing-masing, nanti secara global pelaporan ke kementerian akan kami yang merangkum, Pak.
3: Oke, baik. Pak Sharif, ini tadi juga pendengar kita ya, dalam acara Halo Selamat Pagi Kaltim ya, ada juga yang mempertanyakan ini terkait juga mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air ya. Tentunya tidak hanya saja kita berfokus pada persiapan dari HUT kemerdekaan. Ini juga tadi pendengar kita ada yang mempertanyakan, Pak, ini terkait dengan kalau dulu kita selalu menyampaikan jangan tanya apa yang Anda berikan pada negara, jangan tanya apa yang negara berikan pada Anda, tapi tanya apa yang Anda berikan pada negara. Namun tadi salah satu dari masyarakat kita di Kalimantan Timur juga mempertanyakan, ini seperti apa negara yang memberikan kita saat ini, apa yang sudah diberikan negara pada pada kita saat ini, selain juga kemerdekaan gitu. Nah, ini banyak masih banyak kita rasakan infrastruktur dan juga pelayanan-pelayanan juga yang masih belum kita rasakan sebagai masyarakat. Ini seperti apa tanggapan Bapak ini, Pak?
4: Baik, terima kasih apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya kalau memang saya jadi teringat film Naga Bonar ya,
3: yeah,
4: yang kalau kita pernah menyaksikan Naga Bonar meminta patung Jenderal Sudirman untuk menurunkan tangannya,
3: yeah.
4: Malu katanya, kalau jenderal itu hormat ke siapa? Sekarang yeah, ini kita belum merdeka. Nah, itu kan ya ungkapan di film, di filmnya. Tapi menurut saya kemerdekaan bukan hanya sebuah peristiwa sejarah yang kita peringatin setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan ini kesempatan dan tanggung jawab kita bersama. Kalau dulu mungkin pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, maka tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan, kerja keras, jaga persatuan, dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Aksi nyata, menurut saya kita mengisinya cukup sederhana, yeah, tidak terlalu harus dengan sesuatu yang besar. Belajar, mungkin bisa belajar dengan satu musuh untuk mengejar cita-citanya. ASN dan aparatur pemerintah mungkin bekerja dengan integritas yang terbaik. Pengusaha membuka lapangan kerja, pemuda membuat kegiatan-kegiatan yang positif, dan masyarakat khususnya juga ikut menjaga lingkungan. Dan kita semua paling tepat ya menaati peraturan yang sudah ada,
3: yeah.
4: Itu mungkin menurut saya.
3: Oke, baik. Baik, Pak, ini juga terkait dengan dari Kesbang Paul sendiri ya, Pak ya, kesiapan dari Kesbang Paul sendiri bagaimana dengan pengamanan yang akan dilakukan pada bulan Agustus ini, Pak, yang mana ada rumor yang mengatakan akan terjadi demo besar-besaran. Ini seperti apa ini, Pak?
4: Itu sampai saat ini yeah, teman-teman sebenarnya kalau kita di Kesbang ada bidang yang menangani hal itu secara khusus, mm-hmm, bidang kewaspadaan dini,
3: yeah.
4: Hingga saat ini memang tentunya tindakan preventif dan antisipasi tetap dilakukan. Koordinasi dilakukan juga teman-teman kepada aparat terkait. Tapi hingga sampai saat ini sendiri isu tersebut belum menjadi bahasan yang secara khusus. Tapi memang secara organisasi kepada masyarakat, kepada kami dan teman-teman di Forkopimda memang menjadi satu topik bahasan juga. Tapi secara khusus untuk dibicarakan berkaitan aksinya tadi Agus Sutanti, sampai saat ini kami belum menerima informasi tersebut.
3: Tapi ada persiapannya Pak ya?
4: Selalu Mbak, karena ada ya, kita kan punya juga namanya KDM Mbak, Forum Koordinasi Kewaspadaan Masyarakat, dan itu informan-informan pemerintah yang ada di masyarakat. Biasanya informan-informan itulah yang bergerak, yang menyampaikan informasi terkininya kepada kami melalui teman-teman di bidang kewaspadaan dini dan intelijen yang ada berkumpul di sana, untuk bisa menindaklanjuti apa yang harus diantisipasi oleh pemerintah.
3: Oke. Baik, kalau dilihat dari tema ataupun pesan utama yang disampaikan kepada masyarakat melalui peringatan HUT RI ke-81 ini apa ini Pak?
4: Saya malah lupa itu temanya. Tema anu kita ini ya?
3: Iya, tema kemerdekaan Pak.
4: Mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata ya, cinta tanah air ini ya. Itu tadi, kita sebagai masyarakat tentunya, apalagi berkaitan dengan generasi muda sekarang itu kan, kita dituntut tidak harus mengangkat senjata di pahlawan kita pendahulu. Tantangan udah berbeda Mbak. Kalau dahulu musuhnya nyata, jajan secara fisik, sekarang tantangannya lebih berat lagi. Antara lain isu-isu hoax, intoleransi.

0: pagi Amai, siapa ya Amai?
1: Ini Pak Syarif ini. Narasumber kita Pak Syarif dari Kesbangpol, Pak. Ada gesta.
0: Pak Kemiring itu hadir di sini.
1: Iya.
0: Kalau kepentingan masyarakat itu harus. Nah, itu lebih penting lagi karena pimpinannya itu dipilih oleh rakyat. Nah, jadi rakyat ini yang punya kuasa yang luar biasa. Bu Deni,
1: yes,
0: seharusnya kalau mau bertanya itu jangan bertanya kepada masyarakat, tetapi pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Prabowo, anggota DPR RI, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, itu yang pas ditanyakan, karena kita ini sudah melaksanakan kewajiban memilih mereka. Nah, sudah tidak mereka menunaikan kewajiban yang memang diembankan kepada mereka. Nah, misi kemerdekaan apa dengan aksi nyata? Wah, kita ini Bu Deni, Amai Syarif, secara keagamaan mohon maaf, karena itu tidak boleh tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu kan? Itu kalau keyakinan saya itu luar biasa. Kita ini juga kalau untuk urusan negara, apa, untuk Pancasila, kita ini gotong royong menghormati sesama, menjaga persatuan dan kesatuan, sudah kita laksanakan. Nah, itu untuk apa, peraturan negara, kita bayar pajak, itu sudah juga kita pajak kendaraan bermotor itu rutin kita bayar. Nah, pajak kita beli-beli apa macam kita bayar juga. Kita makan itu anu Amai Syarif di Kutai Barat ini bayar pajak juga. Nah, alam kita juga dikeruk, itu luar biasa. Nah, sekarang apa yang negara berikan kepada Kalimantan Timur ini? Apa yang sudah mereka berikan? Itu Pak Syarif, lihat itu warga di daerah Long Apari sana, di Tiong Ohang, harga beras 800 sampai 900 ribu per 25 kilogram. Harusnya negara hadir di sana. Jangan apa-apa yang kau berikan kepada negara, aksi nyata. Sekarang bapak-bapak itu kan ditugaskan apa, dipilih oleh masyarakat itu untuk melaksanakan apa, untuk mensejahterakan masyarakat, memperhatikan masyarakat, itu yang harusnya melaksanakan. Nah, sekarang apa yang sudah diberikan oleh negara? Jalan hancur seperti ini, alam kita hancur. Wah, bujur-bujurnya tumpi, bujur-bujur, aduh, kasihan ini kami masyarakat pedalaman ini. Selalu setiap apa musim-musim politik kami diberikan angin segar. Itu angin segar. Oh, angin-angin surga. Kami sampai tertidur-tidur. Tetapi fakta dan kenyataan begini-begini saja. Aduh. Santai kawan, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Hanye dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Silahkan Bapak untuk ditanggapi, Pak.
2: Baik Pak, Pak Hanye, sebenarnya kita sama-sama orang Pulauan, Pak. Jadi memang ya, dengan isu efisiensi kondisi saat ini, tentunya memang terjadi sesuatu yang apa ya, kalau kita lihat kondisinya Pak, di satu sisi ruang fiskal di daerah cukup menyempit ya, jadi masalah nasional, tapi di satu sisi ya kita saksikan bersama-sama kebijakan pemerintah pusat melalui pilihan Pak Prabowo dengan program-program populisnya. Jadi memang agak berat kita kalau di daerah pun cukup berat nih. Saya memahami Pak, wilayah Kubar ini Kak, kalau Kubar Pak, kondisi sekarang begitu perbatasan Kubar itu memang jalan semakin tahun semakin hancur. Ditambah lagi ruang fiskal di daerah tentunya untuk menunjang pembangunan sangat-sangat penting. Apalagi di satu sisi kepala daerah ada kewajiban untuk merealisasikan janji politiknya, tapi ya karena terbatas terkurung dengan ruang fiskal yang cukup mencapik, ya mungkin hal itu agak susah untuk dilakukan. Secara pribadi saya sepakat apa yang disampaikan dengan Pak Ayek tadi. Itulah kondisi real kita di lapangan.
1: Oke. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, mudah-mudahan Pak Hanye bisa puas ya dengan jawaban apa yang sudah disampaikan oleh

0: Mas Arief. Ini terkait dengan apa yang sudah dipertanyakan tadi, dan kita masih bersama dengan pendengar kami di 97,6 MHz terkait dengan topik kita di pagi hari ini, mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air. Sudah ada yang bergabung bersama kita, ada Pak Ridwan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung Pak Hanya itu.
0: Iya. Pak Hanya itu. Pak Ridwan.
1: Ya,
0: suara Bapak kecil kami dengar di studio, Pak.
1: Ini gimana coba?
0: Oke, silakan Bapak.
1: Ini saya menyambung sama Pak Hanya itu. Saya mendukung betul suaranya Pak Hanya setiap hari masalah jalan terus. Yang ditanyakan Pak Hanya yang dijawab, Pak Hanya tanya B, jawabnya C. Kayak apa itu? Yang tadi narasumbernya Pak Hanya kan tanya apa kibuan dari pemerintah pusat untuk daerah, kok tanya beliau menjawab lain-lain. Itukah namanya penjawaban? Jawaban itu harus tepat apa yang ditanyakan anu audisi yang Pak Hanya ini. Tanya Pak Hanya A, dijawab C. Apa itu? Aneh-aneh aja kalau narasumber ini. Gak ada nyambungnya, gak ada tuh, Mbak.
0: Oke, okay, ada yang Bapak itu tanyakan, Pak?
1: Saya tanyakan tuh masalah yang kemarin tiga malam yang lalu saya lewat di Jembatan Mahkota 2. Belum ada nyala lampunya tuh. Tuh jawabannya? Jembatan dan jalan Pangkalan tuh, Mbak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan ya. Ini terkait dengan lampu jembatan, kita ke Dinas Perhubungan ya, ataupun ke PLN, bukan ke Kesbangpol ya. Terima kasih ya Bapak Hanya ya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Sarif.
2: Baik, terima kasih Pak Ridwan koreksinya.
0: Iya.
2: Tentunya seperti yang ditanyakan Pak Hanya tadi kan, apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat. Nah ini kan kita bukan posisi saya juga untuk menjawab. Tapi ruang-ruang itulah, ruang-ruang diskusi itulah yang selalu kita bangkitkan melalui pembinaan ormas. Nah, jadi memang kalau saya menjawab apa yang dilakukan oleh kewenangan pemerintah pusat tidak tepat juga. Tapi itulah yang kondisi real yang disampaikan oleh Pak Hayek, itu yang terjadi. Tentunya kami pemerintah daerah, apalagi pemerintah provinsi, adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Semua kebijakan yang ada tentunya akan kami laksanakan sesuai dengan anggaran belanja daerah yang telah disediakan. Terus berkaitan dengan penerangan di Mahulu, jembatan Mahulu itu kan tanahnya Pemkot, Mbak ya? Karena kemarin juga sempat terjadi polemik ya waktu pada saat gubernur berkomentar, jadi mungkin tidak tepat kalau saya harus mengomentari ini. Ranah yang bukan di bidang kami itu.
0: Baik Pak Sarif. Kita ini ada terkait dengan kegiatan dari Kesbangpol sendiri, Pak. Ini seperti apa juga, atau bagaimana Kesbangpol ini berkolaborasi dengan sekolah, kampus, dan organisasi kepemudaan untuk membangun karakter bangsa ini, Pak?
2: Di tahun-tahun sebelumnya, Mbak, kita selalu melakukan namanya pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan. Baik tingkat pelajar, mahasiswa, organisasi pemuda, organisasi keagamaan, dan apa ya, pondok pesantren. Tapi memang kita di karena ruang fiskal yang kita yang cukup terbatas, tentunya kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa semasif tahun-tahun sebelumnya kita lakukan. Tapi tetap berjalan, Mbak. Nanti kemarin juga kita sempat di bulan apa itu, untuk pendidikan karakter. Untuk guru-guru PAUD sudah kita lakukan juga di Kutai Kartanegara, kurang lebih 100 kota, dan pendidikan wawasan kebangsaan untuk anak sekolah juga kita sudah lakukan.
0: Kalau indikator keberhasilan program penguatan wawasan kebangsaan yang dijalankan di Kalimantan Timur ini apa ini, Pak?
2: Kalau disesuai DPR itu kan dari jumlah, Mbak ya, jumlah kepesertaan yang mengikuti indikatornya. Tapi karena memang kalau kita bicara wawasan kebangsaan, nanti kan aplikasinya itu pada saat pelaksanaan daripada peserta tersebut ya, ke masyarakatnya. Yang itu memang agak susah kita. Tapi selama ini kita melihat berapa jumlah antusias masyarakat yang mengikuti kegiatan yang dimaksud.
0: Oke. Di era media sosial ini, Pak, bagaimana juga masyarakat dapat menunjukkan rasa cinta tanah air secara positif tanpa mudah terprovokasi informasi yang belum tentu benar? Nah, seperti tadi yang saya tanyakan ya, Pak, ada katanya ini akan dilaksanakan demo gitu. Nah, seperti Bapak sendiri menyampaikan, oh ini masih belum sampai ke kami, belum sampai informasinya. Nah, ini seperti apa juga ini, Pak? Ini di era media sosial ya, Pak ya, yang saat ini ya. Sedang ini. Nah, masyarakat, bagaimana masyarakat itu dapat menunjukkan rasa cinta tanah airnya secara positif tanpa mudah terprovokasi informasi, Pak?
2: Itu tadi yang seperti saya sampaikan, ya. Bijak menjadi penggiat media sosial. Mm-hmm. Karena tidak semua berita yang kita terima, mm-hmm. kita yang kita saksikan di media sosial itu tidak semuanya terverifikasi secara benar. Yeah. Karena kalau kita bicara media sosial kan itu kita tahu yang bermain algoritma, yeah. apa yang paling sering jalan itu akan muncul walaupun itu nggak betul. Nah, tinggal kita sebagai pelaku media sosial atau pemerhati media sosial ya secara bijak kita menyikapi apa yang kita terima. Kalau memang sesuatu tersebut terverifikasi dengan baik dan benar dan bermanfaat untuk kita sebar luaskan, silakan. Tapi kalau tidak, ya BB kita terima dan kita informasikan bahwa itu tidak benar.
0: Oke. Baik, sudah ada penelpon kita. Kita coba lagi. Ya, ini halo Pak Ridwan.
1: Ya, saya mohon maaf Mbak ya. Ya. Saya enggak minta dijawab untuk acara lampu jalan tadi sama Bapak ini. Saya tanya Mbak Nita tadi nanya apalagi masalahnya Pak Ridwan kan. Saya bilang itu masalah jembatan. Saya bukan minta dijawab sama Bapak itu.
0: Iya, baik Bapak.
1: Saya minta jawabannya yang betul aja. Pak hanya nanyakan A, di situ jawabnya C.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Tadi juga saya mempertanyakan ke Bapak mungkin ada yang disampaikan ini terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya Pak Ridwan ya. Terima kasih Pak Ridwan sudah bergabung bersama kita dan ini tadi sudah ditanggapi oleh narasumber kita ya, Pak Sarif. Baik, ada penelpon kita lagi. Selamat pagi. Halo Pak Roni.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Pak Roni di mana? Halo? Iya, sayang sekali terputus. Terima kasih Pak Roni sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Baik, saya kembali ke narasumber kita ya, Pak Sarif. Ini bagaimana masyarakat juga, Pak, dapat menjadikan momentum Hari Kemerdekaan sebagai pengingat untuk terus berkontribusi bagi bangsa ya, dan bukan sekedar perayaan seremonial saja, Pak. Walaupun tadi kita sudah membahas ya Pak, atau Bapak sudah menjelaskan ya Pak ya, ini terkait dengan momentum kemerdekaan yang mana ini masyarakat apa yang harus dilakukan apa atau apa kontribusi masyarakat bagi bangsa untuk pengingat bahwa masyarakat itu juga ada gitu Pak, selain dari pemerintah untuk bangsa ini. Silakan Bapak.
2: Baik. Mbak Dini, yeah. seperti yang saya sampaikan tadi, tentunya kita mengisi kemerdekaan saat ini tentu sesuai dengan peran kita masing-masing. Yeah. Belajar, tentunya belajar dengan baik, supaya bisa mencapai cita-cita dan mengisi nanti sebagai pelaku daripada penerima tongkat estafet pembangunan di Indonesia. Kita ASN ya, secara secara integritasnya dalam bekerja dan melayani masyarakat tentunya juga menjadi penilaian tersendiri. Alasannya kan tidak hanya sebagai pemerintah, Mbak, tapi di situ ada apa kepolisian, TNI, Polri juga. Tentunya laksanakan peran lah masing-masing sesuai dengan yang diatur sesuai undang-undang. Pelayanan kepada masyarakat tentu diutamakan. Dan masyarakat sendiri juga dalam hal mengisi kemerdekaan tentunya apa yang menjadi sesuatu yang baik di masyarakat bisa kita lakukan, terutama berkaitan dengan hal-hal dan kebiasaan yang dulu kita sering lakukan. Satu hal seperti gotong royong itu agak sesuatu gimana ya, saya sendiri di tempat saya tinggal memang agak kurang sekali Mbak.
0: Masa gotong royongnya ya Pak ya,
2: gotong royong kayaknya sesuatu yang hampir tiap minggu lakukan, tapi kan saat ini menjadi sesuatu yang jarang, Mbak. Nah, hal-hal seperti itulah yang seharusnya dalam mengisi kemerdekaan ini perbuatan-perbuatan yang seperti kita lakukan dahulu bisa kita lestarikan kembali, Pak, untuk menjaga persatuan-persatuan Indonesia.
0: Oke. Ini juga masyarakat dihimbau juga ya, Pak, ya, di bulan Agustus ini untuk mengibarkan bendera selama satu bulan, begitu, Kak, Pak?
2: Ya, kalau secara resminya iya, tapi sebagai warga negara seharusnya tanpa harus diindahkan, diberitahu, tetap sudah mengibarkan. Saya terkadang iri, Bu, kalau kita lihat di luar atau beberapa tempat yang saya pernah kunjungi, itu di depan rumah warga negaranya itu masing-masing partai ada bendera gitu. Kita lihat di Turki, di Korea, di kalau lihat di TV di Amerika kan di depan rumahnya ada bendera negaranya. Apakah mereka lebih patriotisme dari kita? Belum tentu, tapi itulah yang kita saksikan.
0: Tidak mesti di hari kemerdekaannya ya, Pak, ya?
2: Tidak mesti hari kemerdekaan.
0: Oke, baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, pendengar, masih di acara Halo Kaltim, dan Anda juga masih bisa bergabung bersama kami melalui via WhatsApp ataupun via telepon di 743495 atau 736566 atau di 0811554497. Namun sebelum kita lanjut berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, kita lewatkan dulu yang satu ini.
4: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
5: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
6: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
7: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
8: Bun, tadi adiknya Kiki jatuh, terus keningnya pinjol.
9: Loh, kok pinjol? Kalau itu namanya benjol.
8: Iya, Bun, benjol.
9: Kok tadi Kila bilangnya pinjol? Emang Kila tahu artinya pinjol?
8: Nggak tahu sih, Bun. Tapi Kila sering dengar orang ngomong pinjol ilegal. Emang artinya apa sih, Bun?
9: Artinya apa ya? Gini-gini, Bunda mau cerita. Suatu hari, ada anak yang bernama Budi yang ingin membeli mainan. Tapi dia tidak punya uang. Budi meminjam uang dari seseorang yang tidak dikenal dengan buka situs di internet. Jadi, Budi memang gak kenal sama sekali. Orang itu meminta Budi mengembalikan uang dengan tambahan yang sangat besar dan mengancam Budi kalau tidak bisa mengembalikannya tepat waktu.
8: Oh gitu, seremnya, Bun.
9: Iya. Nah, dari situ Budi belajar bahwa meminjam uang dari orang yang tidak dikenal bisa sangat berbahaya.
8: Bunda gak pernah pinjol kan?
9: Enggak lah sayang, makanya kita harus
8: hemat,
9: belanja sesuai yang diperlukan aja
8: supaya tidak seperti cerita Budi tadi ya, Bun.
9: Iya.
10: Halo Kaltim.
0: Masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Masih bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Nopeng Budi dan juga tim di pagi hari ini. Dan masih bersama dengan Pak Sarif ya di pagi hari ini, yang mana pendengar kita mengangkat satu topik, mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air. Baik, saya ke Pak Sarif. Di Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Timur saat ini, Pak, kini menjadi wilayah yang sangat strategis ya dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara. Nah, bagaimana ini, Pak, perubahan besar ini mempengaruhi upaya membangun karakter kebangsaan masyarakat, terutama agar tidak kehilangan identitas lokal sekaligus tetap memperkuat identitas nasionalnya. Ini seperti apa tanggapan Bapak?
2: Baik, memang IKN ini kan bukan hanya proyek pembangunan infrastruktur. IKN ini menjadi momentum sejarah yang memberikan ruang sekaligus tantangan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Karena itu Kaltim harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita harus meningkatkan kualitas, sesuai kualitas SDM, keterampilan, pendidikan, dan kewirausahaan dan kemampuan beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Jangan sampai nanti kita hanya menjadi penonton pembangunan. Masyarakat Kaltim saya rasa harus menjadi bagian dari pembangunan dan mendapatkan manfaat yang paling besar daripada keberadaan IKN tersebut. Walaupun kita ketahui bersama dari keputusan Mahkamah Konstitusi terakhir, Pak ya, dari status ibu kota itu memang sampai saat ini kan belum ada kejelasan, tapi paling tidak keberadaan IKN ini diharapkan kedepannya putra-putra Kaltim terbaiklah yang bisa berperan di sana.
0: Oke. Baik, ini ada WhatsApp dari pendengar kita, Pak, dari Edi Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI. Selamat pagi untuk Bapak Kesbang Pol. Tolong serukan kepada aparat terkait, toko-toko dan juga perkantoran untuk bisa memeriahkan HUT RI dengan pengibaran bendera atau umbul-umbul. Karena kami lihat menurunnya minat masyarakat memeriahkan HUT RI tahun ini, atau mungkin pihak pemerintah provinsi dapat memasang umbul-umbul sepanjang jalan kota dan juga provinsi. Dan juga perlu kami sampaikan untuk tanjakan Gunung Manggah, mau setiap hari selalu terjadi kecelakaan karena jalan sempit dan seringnya solar yang tumpah di tanjakan. Mohon perhatiannya dinas terkait. Silakan Bapak ditanggapi.
2: Ya, itu seperti awal saya sampaikan tadi. Di surat edaran gubernur yang ditangani oleh Pak Sekda, itu sudah disampaikan berkaitan dengan gerakan pembagian bendera merah putih dan sebagainya. Maksudnya dan lain halnya itu adalah pemasangan umbul-umbul, pemasangan ornamen yang berkaitan kemerdekaan di setiap tingkatan itu bisa dilakukan dari tanggal 1 Agustus kemarin sampai tanggal 3 Agustus. Himbauan saya pikir sudah cukup masif. Dan tentunya kami juga melihat pemerintah daerah di 10 kabupaten kota juga tidak menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tersebut.
0: Oke. Baik, dalam konteks menjaga persatuan bangsa, ini bagaimana masyarakat juga seharusnya menyikapi perbedaan pandangan politik, agama maupun budaya agar tidak berkembang menjadi konflik sosial ini, Pak? Ini seperti apa pandangan Bapak, Pak?
2: Ya, itu tadi. Memang kondisi saat ini polarisasi terjadi ya di lapangan. Pendidikan politik kerap kali telah dilakukan oleh Bang Pol dalam hal ini secara institusi dan berjenjang di tingkatan kabupaten kota terutama baik tingkatan pendidikan politik kepada sekolah masyarakat. Tapi memang fenomena yang terjadi saat ini media sosial dijadikan sebagai apa timing penokohan sesuatu seseorang yang secara apa ya menggambarkan bilang dulu sesuatu yang baik yang tidak baik tapi diulang setelah terus berlanjutan akan menjadi baik. Nah tentunya kita berharap dari pendidikan yang ada dengan politik yang dilakukan oleh teman-teman sebangsa di semua tingkatan itu bisa menghasilkan kedepannya pemilih-pemilih yang cerdas. Karena memang kondisi yang ada terjadi yang saat ini tentunya tidak terlepas dari bagian dari pendidikan politik yang dilakukan di semua tingkatan, baik itu partai politik sendiri dan pemerintah daerah.
0: Oke. Kalau Bapak melihat hubungan antara cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan, mengingat Kalimantan Timur ini, Pak, memiliki kekayaan alam yang besar, sekaligus juga menghadapi tantangan kerusakan lingkungan, ini bagaimana, Pak?
2: Tentunya sangat berkaitan sekali ya, cinta tanah air dan berkaitan dengan lingkungan. Karena kedua hal tersebut ini tidak bisa kita pilah masing-masing, kita pisahkan. Tapi peran masyarakat di sini tentunya menjaga paling tidak lingkungan di sekitarnya. Yeah. Karena kita masing-masing individu punya keterbatasan, punya keterbatasan kewenangan. Tentunya di level semua level ada tingkatan. Hmm. Kita berharap pimpinan-pimpinan kita yang punya level kuasa dan kebijakan lebih tinggi bisa memahami dan menentang suatu kebijakan yang tentunya tidak berpatah dari perusahaan dan lingkungan yang ada di daerah kita. Hmm. Karena kita pahami Panglima Timur ini kan tidak lepas dari usaha pertambangan yang cukup besar. Yeah. Dampaknya yang dikuburkan tidak hanya pada tatanan ekonomi, tapi sosial, material, dan kultural juga cukup besar. Hmm. Yang merasakannya siapa? Tidak kita-kita sekarang. Yeah. Tapi nanti generasi kita setelah ini. Hmm. Mungkin yang seperti sekitar ini hanya dengar cerita saja, tapi yang anak-anak yang saat ini bersekolah masih di tingkatan SMP SMA itu nanti akan merasakan dampak secara langsung dari kegiatan pasca pertambangan dan deforestasi hutan yang ugal-ugal. Tentunya kita berharap bersama sebagai masyarakat kebijakan-kebijakan dari pemerintah kita bisa berpihak kepada penyihatan lingkungan secara langsung.
0: Oke, sudah ada penelpon kita. Halo, selamat pagi Pak Roni.
10: Halo, selamat pagi.
0: Pak Roni di mana?
10: Lumayan dalam.
0: Oke. Baik, silakan Bapak. Suara radionya atau suara monitornya mohon dikecilin dulu, Pak.
10: Oke.
0: Oke, silakan Bapak.
10: Nah, ini kan di momentum kemerdekaan ini.
0: Iya, benar sekali Bapak.
10: Nah, ini ada masukan. Mm-mm. Kan biasanya yang rejia-rejia itu di jalan itu langsung ditilang-tilang kan. Mm-hmm. Kalau pajaknya mati. Ini hanya masukan ini. Mm-hmm. Kalau ketemu yang pajaknya mati atau surat-suratnya yang mati, mm-hmm, tolong ditanya, ini kenapa bisa mati? Mm-hmm. Kenapa belum dibayar? Jangan langsung ditilang. Kalau ditilang kan otomatis dia enggak punya uang bayar. Mm-hmm. Kalau dia ada uang sudah dia bayar itu pajaknya yang surat-surat mati. Yeah. Itu aja Bu.
0: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi. Mungkin bisa ditanggapi Pak, walaupun hanya ya, baik Bapak, silakan Pak.
2: Memang kalau slogan kan warga negara yang wajib apa yang baik kan yang taat
0: membayar. Yang taat membayar pajak.
2: Itu slogannya. Yeah. Tapi mudah-mudahan keluhan Pak Roni tadi ya?
0: Iya, Pak Roni.
2: Pak Roni tadi bisa didengar oleh aparat yang berwenang lah, ya, terutama kepolisian dan teman-teman yang ada di perhubungan dan Samsat ya.
0: Samsat ya.
2: Sebagai lembaga yang berwenang berkaitan dengan tersebut.
0: Oke, baik. Ini dari berbagai program yang telah dijalankan oleh Kesbangpol Kalimantan Timur, Pak, adakah kisah atau contoh nyata yang menunjukkan bahwa penguatan wawasan kebangsaan mampu mengubah cara berpikir ataupun perilaku masyarakat ini, Pak?
2: Ada apa ya? Mm-mm. Kita kan ada pembinaan juga kepada napi-napi X.
0: Itu apa itu, Pak?
2: Napi X. Artinya napi-napi yang mantan yang dalam kategori X ini lah, orang okay, dulu yang mm-hmm, terlibat terorisme lah. Mm-hmm. Ada, saya datang dari mereka, tapi paling tidak kita udah berapa melakukan pembinaan dan bisa mengembalikan mereka menjadi berbalik, artinya memahami bahwa Indonesia yang berdaulat dan NKRI-nya adalah harga berat. Mm-hmm. Terakhir juga salah satu napi X ini juga mendapat, kita usulkan untuk mendapatkan bantuan dari Basnas berkaitan dengan kegiatan PNPM, dan itu sudah berjalan, Pak.
0: Oke. Baik Pak, ini terakhir Pak, ini apa pesan penting kepada masyarakat kita tentang makna mengisi kemerdekaan pada masa kini? Apa pesan yang menurut Bapak ini yang paling mendesak untuk difahami dan harus diwujudkan bersama ini, Pak?
2: Sebagai pendapat pribadi saya sih, kemerdekaan ini kan yang kita nikmati hari ini itu kan ada hasil perjuangan dari pendahulu kita. Yeah. Jangan kita wariskan kepada generasi berikut itu hanya berupa cerita tentang perjuangan, tetapi yang bisa kita wariskan nantinya adalah Indonesia tentunya lebih baik. Mari kita semua komponen masyarakat ini mengisi kemerdekaan itu dengan karya, bukan hanya dengan kata-kata, dengan persatuan, tidak dengan perpecahan. Kita isi dengan prestasi sesuai passion kita masing-masing dan tidak menjadi apatis, dan tentunya meningkatkan rasa kepedulian dan tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi. Cinta tanah air saya pikir tidak hanya cukup diucapkan, tapi cinta tanah air harus kita kerjakan sesuai porsi kita masing-masing.
0: Oke. Baik Bapak, terima kasih sudah bersama dengan kita di pagi hari ini Pak. Semoga tugas-tugasnya semakin lancar. Dan juga terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo Kaltim untuk edisi Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Demikian perbincangan kita di hari ini pendengar mengenai mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata dan cinta tanah air. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan kita yang perlu kita kenang setiap bulan Agustus, tetapi juga amanah yang harus perlu dijaga melalui sikap, karya, dan juga kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga berabad ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali informasi di siang hari ini pendengar yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu mancanegara tentunya ke ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan informasi yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Peringati hari hepatitis sedunia, Dinkes kubar edukasi pentingnya jaga kesehatan. Dalam rangka memperingati hari hepatitis sedunia, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat menggelar edukasi bertajuk Hati Sehat, Hidup Hebat, Edukasi Hepatitis untuk Keluarga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hati serta mencegah penularan hepatitis melalui deteksi dini, imunisasi, dan pola hidup sehat. Ketua Tim Kerja P2PM Dinas Kesehatan Kutai Barat, Dr. Rafaela Wisda Vista, mengatakan upaya pencegahan hepatitis telah dilakukan melalui pemberian imunisasi di puskesmas dan rumah sakit sejak bayi baru lahir. Selain itu pendengar, Dinas Kesehatan bersama puskesmas juga rutin melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat, termasuk kegiatan senam bersama di sekolah sebagai bagian dari edukasi pola hidup sehat. Menurut Dr. Rafaela, kasus hepatitis di Kutai Barat masih diibaratkan seperti fenomena gunung es karena masih terdapat kasus yang belum terdeteksi. Ia juga menambahkan hepatitis terdiri dari beberapa jenis yakni hepatitis A, B, C, D, dan E. Hepatitis A dan E umumnya menular melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, sedangkan hepatitis B dan C dapat berkembang menjadi penyakit kronis apabila infeksi berlangsung lebih dari 6 bulan. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah, aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
4: Kak, susu sama pupuk ade habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.

Lebih lanjut pendengar, Dr. Rafaela menjelaskan hati merupakan organ vital yang berfungsi menetralisir racun, mengolah karbohidrat, protein, dan lemak, serta menyimpan cadangan energi. Ia mengimbau masyarakat tidak menjauhi anggota keluarga yang menderita hepatitis karena penyakit tersebut tidak menular melalui berjabat tangan atau berpelukan. Sebaliknya, pendengar, penderita perlu mendapat dukungan agar tetap semangat menjalani pengobatan. Ia juga mengingatkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan sejak dini karena virus hepatitis dapat merusak organ hati ibu sekaligus meningkatkan resiko gangguan hati pada bayi yang dikandung. Sementara itu, Wasor Hepatitis Dinas Kesehatan Kutai Barat Hadi Nata mengatakan data kasus hepatitis diperoleh dari laporan puskesmas dan rumah sakit yang diinput melalui sistem pelaporan kesehatan. Berdasarkan data Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 280 kasus hepatitis dengan sebagian besar ditemukan pada ibu hamil. Meski jumlah kasus cukup tinggi, pendengar, hingga saat ini belum terdapat laporan kematian akibat hepatitis di Kutai Barat. Hadi Nata mengungkapkan edukasi mengenai hepatitis terus dilakukan setiap bulan di seluruh puskesmas. Berdasarkan hasil pemantauan, sekitar 86% masyarakat telah mengetahui gejala hepatitis seperti mata dan kulit menguning. Ia menegaskan ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan sedini mungkin karena hepatitis seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal dan kerap terlambat diketahui akibat gejalanya menyerupai keluhan kehamilan. Penanganan pasien hepatitis pun berbeda dengan pasien non-hepatitis sehingga diagnosis sedini sangat penting untuk mencegah komplikasi. Dinas Kesehatan Kutai Barat mengajak masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan guna mengetahui status hepatitis sejak dini melalui deteksi awal, pendengar. Imunisasi lengkap, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta dukungan terhadap penderita. Diharapkan penularan hepatitis dapat ditekan sehingga target eliminasi hepatitis di Kutai Barat dapat tercapai. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Akubar percepat legalitas pemanfaatan pelabuhan Jelemu. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mempercepat penyelesaian legalitas pelabuhan Jelemu sebagai langkah awal mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah ex-PT Kelian Equatorial Mining atau KEM. Pelabuhan tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai fasilitas pendukung kegiatan logistik yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perhubungan Kutai Barat bersama perangkat daerah dan instansi terkait pada Rabu 5 Agustus 2026. Pertemuan itu difokuskan pada percepatan penyelesaian aspek administrasi, legalitas, dan rencana pemanfaatan Pelabuhan Jelemu sebagai salah satu aset strategis milik pemerintah daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kutai Barat Rita Nursandi mengatakan Pelabuhan Jelemu memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas logistik di wilayah Kutai Barat. Namun pendengar, pemerintah daerah masih harus menuntaskan sejumlah persyaratan sebelum pelabuhan dapat dioperasikan secara optimal. Ia menjelaskan beberapa hal yang masih menjadi perhatian meliputi berakhirnya izin operasional pelabuhan, penyesuaian luas aset berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, serta proses sertifikasi tanah yang masih berlangsung. Rita menambahkan berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Barat tahun 2024, pengelola Pelabuhan Jelemu telah diserahkan kepada Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah pengguna barang pada 2025. PT Trisinar Utama Jaya mengacu bukan permohonan kerjasama pemanfaatan pelabuhan sebagai lokasi transit material untuk mendukung proyek strategis nasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Meski mengapresiasi minat pihak swasta, pendengar, Pemkab Kutai Barat menegaskan seluruh bentuk kerjasama akan dilakukan setelah seluruh aspek legal terpenuhi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

di Sendawar siang ini menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan informasi selanjutnya pendengar, yang masih kita kutip dari rri.co.id. Basnas ajak perkuat persatuan bangsa melalui gerakan zakat, infak, dan sedekah. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI mengajak seluruh elemen bangsa mempererat persatuan dan kesatuan melalui gerakan zakat, infak, dan sedekah. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan bertema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur di lapangan Monumen Nasional Jakarta Sabtu 1 Agustus 2026. Ketua Basnas RI Sodiq Mujahid menegaskan zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat kehidupan berbangsa. Menurutnya zakat mampu mempererat persaudaraan, menjaga kebinekaan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Ia menambahkan kegiatan zikir dan doa kebangsaan menjadi momentum untuk memperkuat nilai kebangsaan, persaudaraan, dan semangat gotong royong. Gerakan zakat lanjutnya merupakan ikhtiar bersama dalam mewujudkan kesejahteraan umat sekaligus kemajuan bangsa. Dalam kesempatan yang sama, pendengar, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengapresiasi perkembangan pengelolaan zakat dan filantropi di Indonesia. Menurutnya, penghimpunan zakat nasional terus mengalami pertumbuhan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ia menegaskan capaian tersebut menjadi amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara. Penguatan tata kelola zakat diharapkan semakin memperbesar kontribusi filantropi Islam bagi pembangunan nasional. Kegiatan zikir dan doa kebangsaan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Acara diisi dengan salat maghrib berjamaah, pembacaan salawat, zikir bersama, serta doa untuk keselamatan bangsa dan kemajuan Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Tahukah pendengar gambar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cutnyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cutnyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cutnyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cutnyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagru, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

0: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
1: Hai Nadia, lagi ngapain?
0: Lagi latihan nari nih. Biasa untuk acara perpisahan nanti.
1: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
0: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
1: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Paskibraka Bangka diminta jadi teladan disiplin dan semangat kebangsaan. Anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Bangka diharapkan tidak hanya sukses bertugas pada upacara 17 Agustus, tetapi juga menjadi teladan disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi pelajar lain. Hal itu disampaikan pelatih Paskibraka Kabupaten Bangka, Purnawiraman, dalam dialog interaktif Beranda Astacita Indonesia Cerdas di Pro 1 RRI Sungai Liat pada Rabu 5 Agustus 2026. Menurutnya pendengar, pembinaan Paskibraka merupakan proses pendidikan karakter, nilai, integritas, kerjasama, dan cinta tanah air yang ditanamkan diharapkan terus dibawa anggota Paskibraka di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat, Irene dari Sungai Liat juga berharap para anggota Paskibraka menjalankan tugas dengan penuh percaya diri. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Muhammad Husain Thamrin atau MH Thamrin, tokoh Betawi yang wajahnya terpampang di pecahan uang 2000. Siapakah MH Thamrin sehingga begitu dikenal dan diabadikan namanya? MH Thamrin adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kepres nomor 175 tahun 1960. MH Thamrin lahir di Sawah Besar, Batavia pada 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurhamah. Ayah MH Thamrin adalah seorang wedana atau pejabat pembantu bupati di pemerintahan kolonial Belanda. Karenanya, MH Thamrin lahir di kalangan terpandang di masyarakat. Sepak terjang MH Thamrin berjuang bagi masyarakat mulai terlihat setelah masuk Dewan Kota. Ia giat memperjuangkan idenya untuk memperbaiki keadaan masyarakat kaum Betawi. Mari kenali pahlawan nasional, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku antar.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Lem Hanas dan Undip ingatkan mahasiswa jaga nasionalisme di era disrupsi digital. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI TB Aceh Hasan Syazili menekankan pentingnya penguatan karakter kebangsaan bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada penerimaan mahasiswa baru atau PMB Universitas Diponegoro tahun akademik 2026-2027 di Muladi Dome Semarang pada Rabu 5 Agustus 2026. Aceh mengatakan lebih dari 5.000 mahasiswa baru Undip merupakan generasi unggul yang telah melalui proses seleksi dan menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia. Menurutnya selain dibekali budaya akademik, mahasiswa juga harus memiliki nasionalisme, wawasan geopolitik, serta menjadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa. Ia mengingatkan penggunaan media digital berbasis algoritma tidak boleh mengikis kohesi sosial maupun ketahanan nasional. Dosen dan civitas akademika memiliki peran penting dalam membimbing mahasiswa agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Selain itu pendengar, Aceh menegaskan karakter kebangsaan Indonesia juga bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, kebersamaan dan semangat silih asih serta silih asuh yang perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa. Menanggapi pertanyaan mahasiswa mengenai konflik Palestina, Aceh menegaskan Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia. Pemerintah, kata dia pendengar, terus mengedepankan jalur diplomasi dan membangun kerjasama internasional. Hal itu guna mendorong penyelesaian konflik di Gaza sebagai bagian dari komitmen mewujudkan perdamaian dunia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Pendengar, ada banyak teori kenapa orang menguap. Salah satunya mengatakan, menguap adalah aktivitas untuk mendinginkan otak. Saat mulut seseorang terbuka, dinding sinus melebar dan berkontraksi. Hal ini memompa udara ke otak dan membuat temperaturnya lebih rendah. Oleh karena itu, saat udara sedang dingin, seseorang lebih sering menguap. Tahukah pendengar, rata-rata manusia dengan kondisi sehat dapat menguap 5 hingga 10 kali dalam sehari. Pendengar, sebaiknya kita tidak menahan keinginan menguap. Karena sebenarnya, saat kita menguap ini adalah tanda bahwa saraf motorik korteks di dalam otak bekerja dengan baik dan

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Bu.
2: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa, saja amplopnya.
2: Pak? Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
2: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
2: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
2: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
3: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.

kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbahçe mengalahkan SK Sungras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio, paslaşarak kullandı ki yere Greenwood.

0: Haris membuat Stumgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sidi Jata. Namun, Vera Pasha kembali menominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
1: Belki 3-4 tak olabilirdi.
0: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
1: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
0: Sementara itu, kepala pelatih Stumgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
2: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
0: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami.
2: Hier drinnen, also Stimmung war fantastisch, Komplimente an.
0: Selanjutnya, Stumgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim

0: Pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi jadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tajam gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Menit ke-26, Nelson Dioza mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Kelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
2: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
3: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with...
2: Dan kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: Everything stable with all the substitution and luckily we didn't get to win, but for sure it's the process, it's minutes for everyone and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: akhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolò Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini, karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitas.
2: Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso in questo momento.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina, dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kaylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.

0: 2 jam 33 menit. Usai laga, Griekspoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
1: Yeah, this is probably one of the most special ones.
2: Mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.

0: kualitas sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Goff mengaku senang dengan performanya kali ini.
1: I think I could close out a little bit.
0: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Grigspur dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Grigspur akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang.

0: olahraga kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market, Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan 1 tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11.

0: 7 dengan menghadap
1: pendengar kami. Jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Fatimah, ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.

0: ArenaNet, BWF, dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Jadi sodidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Ya, saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa menang.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. BGN perkuat kepatuhan SOP untuk keamanan pangan program MPG. Badan Gizi Nasional atau BGN terus melakukan penguatan tata kelola keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Penguatan itu dilakukan melalui peningkatan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Kepala BGN Sudaryono mengatakan setiap laporan dugaan keracunan selalu ditindaklanjuti pihaknya melalui investigasi. Ia menegaskan BGN menempatkan setiap kasus keracunan sebagai kejadian yang fatal. Hal ini karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu pendengar, pihaknya menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap kasus keracunan dan terus melakukan berbagai langkah perbaikan. Semua itu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Menurutnya, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, BGN menemukan beberapa bentuk ketidakpatuhan terhadap SOP. Salah satunya proses pengolahan makanan yang dilakukan jauh lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan. Ia menegaskan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap SOP merupakan kunci dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu pendengar, BGN akan memperketat pengawasan terhadap seluruh proses operasional SPPG. Ia memastikan apabila ditemukan unsur kesengajaan, BGN akan menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
2: Besok aja.
1: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
3: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
1: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
4: Maaf, saya tidak mengerti.
1: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
4: Jangan malas.
1: Aku nggak malas.
4: Kamu malas.
1: Enggak.
4: Maaf, Anda tidak tertolong.
5: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
4: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkab Tangerang siapkan benih untuk antisipasi gagal panen. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan 9,8 ton bibit pengganti akibat 43 hektar lahan pertanian terancam gagal panen atau puso, menyebabnya akibat kemarau ekstrim dampak dari fenomena El Nino. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik menuturkan saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah menyiapkan bibit atau benih. Hal itu untuk mengganti kerugian warga yang mengalami gagal panen. Taufik mengaku pihaknya mencatat sebanyak 43 hektar lahan pertanian terancam mengalami puso. Luasan lahan pertanian itu sebesar, maksud kami, tersebar di 12 kecamatan akibat kemarau ekstrim yang disebabkan oleh fenomena El Nino. Sementara itu pendengar, Kepala Bidang Sarana DPKP Kabupaten Tangerang Sahri mengatakan belum ada laporan gagal panen. Meski begitu, ancaman kekeringan terus dipantau. Sahri menjelaskan gagal panen tidak hanya disebabkan kemarau, hama dan penyakit tanaman juga menjadi faktor penyebab. Sahri menambahkan saat ini pihaknya masih melakukan langkah-langkah pencegahan terutama untuk menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau yang berkepanjangan pada lahan pertanian. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawa.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
2: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
1: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program Siar Agama Etnis Bugis edisi hari ini ya, Kamis 6 Agustus 2026. Dan seperti biasa pendengar, di Ragam Etnis Bugis kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, gimana siang hari di sana cuacanya Bang Wasu?
1: Iya, sama juga seperti di studio.
0: Panas banget ya. Mau request lagu apa nih Bang Wasu di etnis Bugis kita siang hari ini?
1: Peco-peco sudah kah?
0: Peco-peco belum nih.
1: Ya itu aja sudah.
0: Oke siap, sapa salam ya silahkan.
1: Nah, satu salam untuk semuanya aja ya, dari A sampai Z, dari Z ke A. Semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Untuk Bang Bagus hati-hati pulang ya.
0: Siap selalu.
1: Baru ku apal suaranya. Suara apa sudah suaranya. Ayo hati-hati pulang ya.
0: Siap. Selamat. Selamat siang kembali untuk Bang Wasu ya, penelpon pertama kita di ragam etnis Bugis pada siang hari ini pendengar. Dengan cuaca yang sangat menyala nih di siang hari ini, Bang Wasu tadi minta diputerin lagunya siapa tuh yang judulnya Peco Peco. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di ragam etnis Bugis pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS, ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan masih ditunggu nih gabungannya tuh pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50523938. Dan pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita hadirkan saja dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Wasu ya, Peco Peco, selamat mendengarkan.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Peco Peco dan juga Tunru Muturusi ya, yang sering kita hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di ragam etnis Bugis pada siang hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 393.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13:24, maka langsung saja kami hadirkan beberapa lagu etnis Bugis ya ke ruang dengar Anda. Sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Oras dongan, boha kabar muna?
8: Boha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Pegang kuat-kuat, sip, ikut lagi, yuhu, mantap.
4: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Kamis 6 Agustus 2026.
2: Ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
3: Kita melakukan pemantauan, pembangunan lapangan, pembangunan rumah sakit yang ada di Mahulu. Ya memang ada beberapa catatan yang kita sampaikan ke pihak pelaksana.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel. Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kutai Kartanegara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN untuk persiapan pengibaran sang saka merah putih. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
4: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi, jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih, bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
4: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat.
5: Harus optimis, tidak boleh kita gagal, tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
4: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKAN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara, Thomas Umbu Patitena, saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKAN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
6: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan. Pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
4: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
0: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat Kalimantan Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporan Deni Kartika Sari.
7: Masyarakat Kalimantan Timur diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan

0: kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, menyusul kondisi puncak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino kategori kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 APT Pranoto Samarinda, Riza Ardian Nur, mengatakan kondisi cuaca saat ini cenderung lebih kering sehingga berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik api.
1: Jadi kondisi di cuaca ini perlu diwaspadai karena apabila kondisi dipicu dengan misalnya ada kebakaran yang tak terkendali, tentunya kebakaran itu akan susah kita kendalikan. Hal-hal inilah yang penting perlu kita waspadai.
0: Ia menjelaskan berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau berlangsung sekitar 4 bulan, mulai akhir Juni hingga akhir Oktober. Pada periode tersebut, suhu udara maksimum diperkirakan mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 50% hingga 60%. Menurut Riza, kondisi suhu tinggi dan kelembapan yang rendah membuat material kering seperti semak dan lahan gambut lebih mudah terbakar.
1: Kemarau tentunya dari segi kesehatan tentunya tetap dijaga ya. Ya, lebih banyak konsumsi mungkin minum air mineralnya lebih banyak ya, air putihnya, untuk menjaga kondisi tubuh. Terus yang kedua, untuk lingkungan mungkin perlu diperhatikan karena kita berada di puncak musim kemarau, tentunya apabila kita melakukan aktivitas pembakaran itu juga harus diperhatikan, jangan ditinggal lah. Ya, perlu dijaga.
0: BMKG mengajak masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama melakukan pencegahan serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran hutan dan lahan. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
2: Pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara terus berjalan. Hingga saat ini progres fisik kedua gedung telah mencapai rata-rata 12,41%. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulono mengatakan, pembangunan kawasan yudikatif terus dilaksanakan sesuai rencana. Selain gedung Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, pembangunan jalan di kawasan yudikatif juga terus berlangsung dengan progres mencapai 27,6%. Jalan yang dibangun memiliki total panjang sekitar 7,8 km. Hakim Konstitusi Arsul Sani mengatakan, optimis pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi dapat selesai sesuai jadwal. Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus terus berlanjut dan menjadi kebanggaan bangsa sesuai arah kebijakan pemerintah. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pantau progres pembangunan Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu sebagai progres PASKES tipe C di kawasan perbatasan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Muhammad Imran.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melakukan pemantauan progres pembangunan rumah sakit program hasil terbaik cepat atau PHTC Gerbang Sehat Mahulu sebagai bagian dari koordinasi bersama kontraktor pelaksana di lapangan. Pembangunan rumah sakit yang didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tersebut memiliki nilai pagu sebesar Rp183,443 miliar. Pemantauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, memenuhi ketentuan, serta dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu mengatakan, pemantauan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah bersama kontraktor pelaksana dan Kementerian Kesehatan selaku pihak yang menginisiasi pembangunan rumah sakit. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong percepatan progres tanpa mengurangi kualitas pekerjaan. Selain mengevaluasi perkembangan pembangunan, pemerintah daerah turut membahas sejumlah kendala yang dihadapi kontraktor di lapangan. Pembahasan diarahkan untuk mencari solusi terhadap berbagai hambatan agar tidak mengganggu tahapan pembangunan rumah sakit.
4: Kita melakukan pemantauan perkembangan lapangan pembangunan rumah sakit kita yang ada di Mahulu bersama-sama dengan Dr. Ali dari Kemenkes. Ya, dari hasil pantauan kita, progres masih dalam stabil, masih dalam progres. Ya, memang ada beberapa catatan yang kita sampaikan ke pihak pelaksana ataupun kontraktornya. Ya, harapan kita mereka bisa mengejar lah, jangan sampai progres yang ada tidak bisa dikejar. Ya, harapan kita memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kontraktor pelaksana. Ya, kita coba sharing tadi, mencari solusi juga untuk mereka.
3: Sejumlah kendala yang ditemukan antara lain kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan pembangunan, penentuan patok batas area kerja, serta mobilitas material menuju Mahkam Ulu. Kondisi tersebut semakin dipengaruhi musim kemarau yang berdampak terhadap transportasi sungai, sehingga distribusi material tidak dapat langsung mencapai wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah daerah setempat berharap koordinasi antara pemerintah daerah, kontraktor pelaksana dan Kementerian Kesehatan dapat terus diperkuat hingga pembangunan selesai. Rumah sakit tersebut juga ditargetkan dapat rampung tepat waktu dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih memadai bagi masyarakat di kawasan perbatasan Mahakam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur pada Juni 2026 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Beragam kegiatan festival budaya hingga pertunjukan musik dinilai turut mendorong pergerakan wisatawan domestik sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Julfikar Ali.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Timur mencatat aktivitas peristiwa di Kaltim pada Juni 2026 mengalami peningkatan dibandingkan Mei 2026. Peningkatan tersebut didorong oleh berbagai kegiatan festival budaya, kegiatan olahraga, serta pertunjukan musik yang digelar di sejumlah daerah. Kepala BPS Kaltim Mas Otrifai mengatakan, beragam agenda daerah menjadi salah satu faktor yang menarik minat masyarakat untuk berkunjung dan mengikuti berbagai kegiatan. Masud menyebutkan sejumlah agenda yang digelar antara lain Kalafest, Balikpapan Coastal Running, Festival Vokasi Balikpapan, Half Marathon Perdana IKN, serta Jejak Hijau Liburan IKN.
6: Kami juga masih mencatat bahwa aktivitas pariwisata itu cenderung mengalami peningkatan. Pada bulan Juni tahun 2026, aktivitas pariwisata di Kalimantan Timur cenderung meningkat dibanding bulan Mei tahun 2026. Banyak kegiatan MAIS dan festival yang diselenggarakan dan diminati oleh wisatawan domestik, diantaranya pada bulan Mei tahun 2026, kemudian di bulan Juni tahun 2026 terdapat Festival Budaya Dayak Kenyah, Festival Budaya Bekudung Betiung, kemudian Maratua Musik Festival, Appreciate Naik Media Kaltim, Nostalgia Kalafest, Konser Musik Sebulan Sekali Live Number One.
5: Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi wisata Kalimantan Timur kepada masyarakat serta wisatawan. Selain itu, sejumlah agenda kreatif seperti Nostalgia Kalafest dan konser musik yang digelar secara berkala turut memperluas pilihan hiburan bagi masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Meningkatnya aktivitas pariwisata diharapkan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal, khususnya sektor perhotelan, transportasi, kuliner, ekonomi kreatif, serta usaha mikro. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Tiga kelurahan di Kota Samarinda ditetapkan sebagai proyek percontohan program Desa Cantik Statik ZIC atau Desa Cantik. Program ini menjadi langkah awal mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis satu data yang lebih akurat untuk mendukung pembangunan. Kita simak laporan Rizky Multianata.
7: Tiga kelurahan yang menjadi lokasi percontohan yakni Kelurahan Empake, Kelurahan Masjid, dan Kelurahan Bandara masing-masing mengembangkan pendataan sesuai dengan potensi dan keperluan wilayah dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda. Pelaksana tugas Lurah Lempak Eis Nur Farida kepada RRI mengatakan pihaknya memilih sektor pertanian sebagai fokus pendataan karena selama ini data pertanian di tingkat kelurahannya masih sangat terbatas. Eis mengatakan pendataan Kelurahan Lempaknya mencakup kelembagaan kelompok tani, luas lahan, profil petani, hingga berbagai kendala yang dihadapi, yang data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pertanian di kelurahannya yang lebih tepat sasaran.
8: Sehingga kita by name by address dari setiap kelompok tani itu akan terdata, Pak. Nah, dan juga Lempake ini mengingat luas lahannya juga yang cukup luas, sekitar 3.450,17 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 lebih, mengingatkan kita bahwa hampir sebagian besar dari wilayah Lempake itu adalah potensi pertanian semua.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Lurah Masjid Rudi Hartono memanfaatkan program Desa Cinta Statistik untuk memperkuat pengelolaan pariwisata berbasis data. Pendataan yang difokuskan pada destinasi unggulan yakni Kampung Ketupat, Masjid Siratul Mustaqim, dan Makam Daeng Mangkona. Melalui pendataan BPS, aparatur kelurahan belajar menyusun survei digital menggunakan Google Form maupun barcode untuk mengetahui karakteristik pengunjung sebagai dasar pengembangan sektor wisata di daerahnya.
9: Kala di situ ada 3 destinasi wisata yang di Kelurahan Masjid itu punya. Selain Kampung Ketupat sendiri, itu ada Masjid Shiratul Mustaqim, masjid tertua. Nah, itu masjid tertua yang ada di situ, serta makam Dayang Mangkona. Kenapa kami angkat ini untuk sebagai berbasis data di Kampung Ketupat? Karena memang supaya kita mengetahui di situ bukan hanya dari dalam daerah atau luar daerah, tapi mancanegara juga antusias yang setiap tahunnya ada saja dari mancanegara.
7: Di sisi lain, Lurah Bandara Siti Fitriah menyebut program Desa Cinta Statistik membantu kelurahannya memperbaiki akurasi data stunting yang selama ini terkendala ketidaksesuaian data kependudukan.
10: Kebanyakan anak-anak itu tidak terdeteksi. Kadang badannya sehat, tapi pertumbuhannya pendek. Nah, itu, dan lagi kami di sini, di Kelurahan Bandara ini kebanyakan untuk stunting ini, miskin data, tapi banyak angka. Oke. Dalam artian begini, Pak. Di Kelurahan Bandara itu kan penduduknya, domisilinya di kelurahan di tempat tinggalnya di Kelurahan Bandara. Tapi domisili tinggalnya di kelurahan lain misalnya, tapi terdatanya di Kelurahan Bandara. Itu yang mengakibatkan data di kelurahan itu ada yang kurang, ada yang berlebihan. Nah, dengan adanya Desa Cantik ini, kami bisa mengurangin data stunting yang ada di Kelurahan Bandara.
7: Dengan basis data yang lebih valid, pemerintah kelurahan diharapkan mampu menyusun program intervensi yang lebih tepat, baik di bidang pertanian, pariwisata, maupun penanganan stunting. Program Desa Cantik sekaligus menjadi fondasi menuju Samarinda menjadi kota yang mengedepankan kebijakan berbasis satu data. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Pasir Futsal Open Championship 2026 resmi bergulir sebagai upaya mendorong sport tourism di bumi Dayataka sekaligus memperkuat pembinaan atlet futsal berbakat daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Rendy Pahlepi.
11: Penyelenggaraan Pasir Futsal Open Championship atau PPFOC 2026 sudah resmi bergulir setelah dibuka langsung oleh Bupati Pasir Fahmi Fadli pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin di Gelanggang Olahraga Sadurengas Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot, di mana ada sebanyak 28 klub ikut berpartisipasi, 3 klub diantaranya yakni dari Kabupaten Penajam Pasir Utara dan 1 klub dari Provinsi Kalimantan Selatan. Event ini digulirkan dari tanggal 5 hingga 9 Agustus 2026 atau berjalan selama 5 hari ke depan. Dalam pembukaan secara seremonial, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan melalui event seperti ini dapat menjadi wadah bagi para penggiat olahraga futsal di bumi Dayataka untuk terus mengembangkan pembinaan bibit-bibit atlet potensial.
12: Kami mengingatkan agar pembinaan terhadap olahraga termasuk futsal agar bisa dilaksanakan secara dini, dalam pengertian bahwa penyelenggaraan juga harus lebih sering mengadakan kompetisi atau turnamen untuk semua tingkatan, baik pelajar maupun umum, seperti halnya turnamen yang sebentar lagi akan kita saksikan hari ini. Hal ini perlu untuk mencari atlet-atlet muda yang akan membela Kabupaten Pasir di event-event yang lain yang dapat membawa nama baik daerah karena mampu berprestasi, termasuk salah satunya adalah persiapan dalam menghadapi gelaran Porprov yang pada November akan dilaksanakan di Kabupaten Pasir.
11: Selain pembinaan, Pasir FOC ini juga membantu dalam mendorong sport tourism menjadi maju sekaligus menggaungkan program yang selalu dicanangkan di event olahraga manapun agar meningkatkan perekonomian masyarakat serta UMKM. Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Indonesia AFI Kabupaten Pasir Hendra Wahyudi melalui Ketua Harian Muhammad Taufik mengatakan turnamen ini selaras dengan keinginan Bupati yakni menggaungkan wisata olahraga di bumi Pasir.
13: Melalui konsep sport tourism ini, kami berharap turnamen ini mampu memberikan multiplier effect dalam penyajiannya, sehingga kompetisi futsal yang bermutu tinggi dan profesional untuk mengasah bibit-bibit putra daerah dan ditambah dengan para pemain-pemain atau atlet dari luar daerah. Di sisi lain, kehadiran pemain dan atlet dari luar daerah diharapkan mampu menghidupkan roda perekonomian lokal, mempromosikan wisata budaya, serta memajukan sektor UMKM Kabupaten Pasir.
11: Bupati Paser dan Avi Paser berpesan kepada seluruh peserta agar bisa bertanding dengan sportif serta memberikan penampilan terbaiknya agar bisa menjadi sang juara sejati. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kutai Kartanegara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN untuk persiapan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu pantau progres pembangunan Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahulu sebagai progres Paskes KPC di kawasan perbatasan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sátu.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api. Anjat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa, temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar, dimanapun Anda berada, cuaca di luar sana cukup terik ya untuk wilayah Busur dan sekitarnya. Jadi buat sahabat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa perbanyak air putihnya dan juga biar tidak dehidrasi ya. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa pakai andalan Dewi ya, pakai sarung dan pupur dingin biar adem tentunya. Oke pendengar, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut, kami buka sesi atensi Anda untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Pendengar, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Buat sahabat pendengar yang saat ini tinggal di pesisir Sungai Mahakam, boleh ya bagikan informasinya kondisi debit air saat ini bagaimana, lagi surut kah atau lagi naik.

Oke, mendengar dimanapun Anda berada, kita sapa dulu yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Terputus, baiklah ya.

Hai Kebringer, dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut ya. Kami mohon maaf karena untuk beberapa waktu ke depan nampaknya pemancar kami masih dalam tahap perbaikan ya, karena ada sedikit gangguan. Jadi kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut untuk hibur ruang dengar Anda ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa lantunan lagu dangdut ya. Kami mohon maaf, kami sampaikan karena pemancar kami sedang dalam tahap perbaikan, jadi kami hadirkan beberapa lantunan lagu dangdut merapat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
4: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Anda sedang mendengarkan RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri manapun Anda berada, masih kami nantikan atensi Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 5523938. Ya pendengar, kami mohon maaf ya untuk beberapa saat pemancar kami masih dalam tahap perbaikan. Semoga ke depan segera membaik. Ya, jadi Anda bisa mendengar kami melalui streaming di Pro 1 RRI Sendawar.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini nih. Dengarin lagu dulu.

0: Woi mas, stop mas, stop, stop, stop.
1: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفناء حي

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
3: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
4: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Senawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Ruang Beranda Asta Cita Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Bikin makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
3: Ya, Ben. Dengan Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya akan bergabung bersama Persatu dari Jakarta untuk mengikuti sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional yang akan menghadirkan topik kemandirian disabilitas bersama RRI Jayapura, Gorontalo, Biak, dan RRI Malang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ada Beranda Asta Cita Nasional yang bisa Anda simak tentunya berikut ini.

0: langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Jayapura dengan tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
2: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
3: Dari Papuanas tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
2: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina

0: bergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
1: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, ah, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sampai saudara-saudara, kan kita ada berapa, 4 orang yang kuliah.
0: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini, baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
0: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, di mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kok kuliah baru, aduh sudah tidak apa-apa, ma. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu begitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
0: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
1: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Itu aja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
0: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
1: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu, tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
0: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
1: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama, jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
0: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
1: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya, berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita hari ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya.
3: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
2: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?
3: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dan bukan saja pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, dan paling terbanyak kita di Kabupaten Kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
1: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
3: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP, tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah, cukup banyak, dan itu kan intervensi melalui kegiatan pendidikan non formal PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolah kami itu ada 96 orang. Insyaallah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kementerian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga wakil DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang barangkali mungkin ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustio, namanya staf ahli dari Pak Menteri, dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Gorontalo, kami laksanakan di kedai itu malam ini. Nah itu Pak Jim itu. Nah, masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bentuk memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2016 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, kemudian UMKM, dan lain-lain, mereka ada 9 kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting, ya, dengan program itu. Dan ini yang, dan juga informasi juga, tanggal 30 Juli kemarin, Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin, 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini untuk perhatikan dengan program disabilitas, tapi ada dengan PP nomor 31 2020 kemarin tentang konsesi.
2: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini, dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
3: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak, ya, kesetaraan dengan teman-teman yang non disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khusus untuk kawan-kawan pelayanan, kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami juga sama dengan BLK. Ini insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami yang sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
2: Baik. Ya, demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
3: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri.

0: Miranda Astacita.
1: Miranda Astacita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa. Kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak, jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dia lihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dia lihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya, buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti, menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Okay. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Miranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: memaknai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan

0: hidup. Tantangan terbesarnya kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
1: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
0: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
2: Okay.
0: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
2: Okay.
0: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong, kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia tuh ingin sekolah, dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia, dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
1: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu.

Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu Alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, Alhamdulillah kami juga kan.

0: kunci racut, tas racut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di Kriya Kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YBTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Dan saya meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11 itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suri cerita anak tunarungu coba melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Lahtazan, karya Dr. Ait Al-Karni, adalah sebuah karya sastra Islami yang menggugah jiwa dan menawarkan pandangan tentang bagaimana menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh keyakinan dan ketabahan. Judul buku ini dalam bahasa Indonesia berarti jangan bersedih. Buku ini memaparkan bagaimana sudut pandang dan nasihat yang dapat membantu pembacanya untuk menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun dihadapkan pada kesulitan dan cobaan. Dr. Ait Al-Karni mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan tidak akan membawa manfaat. Ia memberikan solusi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan optimisme dan keberanian. Dr. Ait Al-Karni menyampaikan pesan-pesan penting melalui cerita, nasihat, dan pengalaman pribadi. Ia menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, memahami bahwa setiap cobaan adalah ujian, dan menjalani hidup dengan tekad yang kuat. Buku ini juga membahas tentang pentingnya bersyukur, menjaga diri dari godaan, serta mengelola emosi dengan bijak. Dalam Lahtazan, Dr. Ait Al-Karni juga mengupas tentang bagaimana memahami makna sejati dari hidup, mencari kedamaian batin, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ia mendorong pembaca untuk mengoptimalkan potensi diri dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang agama, dan menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Secara keseluruhan, Lahtazan adalah karya yang memotivasi, memberikan dukungan, dan mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, kita memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan sikap yang benar dan keyakinan yang kokoh.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, ini foto siapa? Kok banyak sekali foto pakai seragam?
3: Itu kakekmu, Nak. Beliau seorang veteran.
2: Veteran itu apa, Bu?
3: Veteran adalah orang yang pernah berjuang dan mengabdi untuk bangsa dan negara. Berkat perjuangan mereka, kita bisa hidup lebih damai seperti sekarang.
2: Oh, jadi begitu ya, Bu. Pantas saja Ibu selalu...

1. Ya, pendengar Persatu Desa Marinda, demikian tadi telah kita ikuti ya sajian acara berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Dan kita akan jelang penyampaian berita dalam lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

Masin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabar Bang Fadel sore ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat meskipun cuacanya begitu terik ya sepanjang hari ini.
0: Sama, Nunu kan juga sangat terik sekali hari ini. Tapi kita harus mensyukuri ya. Jadi semuanya bisa berjalan lancar hari ini karena cuacanya mendukung juga. Baik, Bang Fadel, ada informasi apa sore hari ini untuk pendengar kita?
1: Dari Samarinda ada informasi terkait persiapan paskibraka di IKN, rekan Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Angel. Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta digembleng secara fisik, mental dan disiplin untuk memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung sukses. Berikut laporan reporter RRI IKN, Andreas Trisno.
2: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansyah mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansyah menegaskan, menjadi paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
3: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
2: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat.
4: Harus optimis, boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
2: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
5: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan. Pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembleng kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
2: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno melaporkan.
1: Ya rekan Angel, demikian laporan reporter RRI IKN Andreas Trisno dari RRI Samarinda untuk lintas Banjar Nusantara ya. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Angel.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, kami di Palangkaraya. Kalau cuaca dari kemarin sampai sekarang kayaknya masih panas-panas aja nih Angel.
0: Oh, sama ya, hari ini juga kita juga panas nih hari
1: panas
0: ini.
1: Panas banget ya di sana ya.
0: Iya. Baik, rekan Seno, ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik Angel, dari Palangkaraya terkait karhutlah, karena di sini juga ada sedikit kabut asap Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Hiu Putih, Kota Palangkaraya mengakibatkan satu unit bangunan burung walet terbakar hebat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga J. Bijaksana.
2: Awal titiknya tuh berempet ke sana dulu, baru ke sini lagi.
3: Sebuah bangunan sarang burung walet setinggi sekitar 8 meter di Jalan Golden Hill atau Jalan Hiu Putih 21 AA, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya terbakar hebat. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Henrikus Satria Budi, saat di lokasi kejadian membenarkan peristiwa tersebut. Henrikus Budi juga mengakui bahwa diduga asal api dari kebakaran lahan yang terjadi beberapa hari sebelumnya kemudian kembali menyala dan merembet ke bangunan sarang burung walet tersebut.
4: Ada di Jalan Hiu Putih, Jalan Golden Hill. Ini memang kalau kita melihat kondisi dari kebakaran karhutlah atau 68 merambah ke gedung ya,
5: gedung
4: malam. Ini kondisinya memang api bisa menyebar melalui angin, sehingga anak-anak teman-teman pada saat menangani karhutlah tahu-tahu dikejutkan ada bangunan yang terbakar. Setelah kita cross-check, ternyata memang api itu lemparan dari angin. Bahkan sebenarnya dari area yang terbakar itu dengan jarak bangunan walet yang terbakar itu masih ada dua rumah di sandingnya. Dua rumah ini nggak apa-apa, yang terbakar malah bangunan waletnya, karena mungkin ketinggiannya ya.
3: Sementara itu warga sekitar bernama Hari menyebut pada Senin 3 Agustus lalu sempat melihat aktivitas pembakaran tumpukan kayu di sekitar lokasi, namun tidak diawasi oleh pemilik lahan sehingga menjadi kebakaran lahan. Memasuki Selasa pagi, api kembali menyala dan merembet ke pepohonan sekitar bangunan walet. Daun yang terbakar serta angin yang membawa jilatan api mengenai bangunan dan akhirnya membakar bangunan berukuran 8 x 12 meter itu. Kerugian akibat kejadian ini sekitar 300 juta rupiah.
2: Kalau titiknya aku belum tahu. Sebenarnya kan yang punya yang tahu ini. Titiknya dari mana? Cuman kan kalau dilihat dari sana awal titiknya tuh berembet ke sana dulu baru ke sini lagi. Gak bisa berkata-kata.
5: Bisa.
2: Kalau udah musibah memang kayak gini lah.
3: Berdasarkan data terakhir dari BPBD Kota Palangkaraya, jumlah kebakaran hutan dan lahan sampai tanggal 4 Agustus sebanyak 146 kali. Terbanyak di wilayah Kecamatan Jekan Raya 93 kali, Kecamatan Sembangau sebanyak 32 kali, Pahandut 16 kali, dan Bukit Batu 5 kali, serta Kecamatan Rakumpit masih nihil kejadian. Agak jaya berjasa melaporkan.
1: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian penggunaan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
2: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tanter-tanter atau geleng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuhannya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang. Mungkin tukang kumpanya sudah kumpulin sama geleng itu. Mungkin ada jatahnya, misalnya dalam satu geleng sekian ribu, atau dalam istilahnya hitungan satu drum sekian puluh ribu, begitu mungkin. Jadi geleng itu tidak pernah juga dipersulit, karena kelihatannya sudah ACC atau kerjasama begitu.
1: Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, pihak APMS perlu melakukan pengaturan waktu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang mengantri menggunakan kendaraan bermotor. Menurutnya, sebaiknya pengisian BBM menggunakan jerigen dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
2: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Nah, jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat gitu. Karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang tapi harus di jam-jam tertentu.
1: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Turantakan Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Pagung Takatarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore Jubaida.
1: Iya, halo Angel, selamat sore.
0: Gimana kabarnya dan cuaca di Kota Tarakan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sore hari ini Angel, Kota Tarakan masih dalam keadaan yang cerah ini Angel.
0: Oh, sore hari ini semua pada cerah ya? Iya, Jubaida, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Iya, ini terkait dengan Pertamina yang mana masih mendistribusikan BBM satu harga jangkauan masyarakat perbatasan, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Angel, pemirsa dan pendengar. Pertamina Patra Niaga Terminal Tarakan memastikan BBM satu harga untuk melayani warga di daerah 3T di Kalimantan Utara dan masih dilakukan sampai hari ini untuk wilayah Krayan. Pasokan dikirim melalui pesawat udara. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah Satete, Malinau, Pulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
3: Meski armada pesawat yang mengangkut BBM satu harga mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu, namun program ini masih berjalan sampai sekarang. Hal itu dipastikan Full Terminal Manager Tarakan Pertamina Patra Niaga Haryo Soma Pangestu. Sebagai pusat distribusi utama, Full Terminal Tarakan menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh wilayah Kaltara yang mencakup Tarakan serta 4 kabupaten yaitu Malinau, Tanah Tidung, Nunukan dan Bulungan termasuk ke wilayah 3T. Pengiriman BBM dilakukan setiap hari sesuai permintaan lembaga penyalur dan mitra retail, khusus penyuplaian ke daerah terpencil seperti Krayan yang mengandalkan moda transportasi udara. Pertamina memastikan jalur pasokan tetap terhubung.
2: Masih berlanjut di Krayan, di daerah Satete, Malinau, Pulungan, semua masih berlanjut semua. Setiap hari sesuai permintaan daripada teman-teman retail dan lembaga penyalur yang pasti.
4: Sini melayani ke apa?
2: Jadi yang pesawat angkut itu untuk moda udara ke daerah Krayan ya mas ya. Itu 3T juga, satu harga. Ada dua mas sebenarnya. Kami berkontrak dua pesawat ATR ya mas Toban ya. Yang kecil itu pesawat apa? Air tractor itu kami berkontrak dua. Satunya dengan Pelita Air Service, yang satunya dengan Patlok. Yang kemarin laka itu dari Pelita Air Service. Kami masih ada satu lagi, moda udara yang dari Pertamina Logistik.
3: Haryo juga menegaskan bahwa ketahanan stok BBM di depo Tarakan berada dalam kondisi sangat aman dengan stok rata-rata di atas 1 minggu. Masyarakat diminta tidak salah paham terkait istilah ketahanan stok 1 minggu tersebut. Menurutnya, angka itu menggambarkan pola rotasi pasokan yang terus berlanjut secara berkala sebelum stok menyentuh titik minimum. Setiap kali kapal pengangkut sandar di Tarakan, volume pasokan yang dibawa mencapai 5.000 hingga 7.000 kiloliter untuk mencukupi seluruh lini produk mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Biosolar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin. Sore ini ada rekan saya Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Halo, selamat sore Angel. Bagaimana kabarnya di sana Angel? Di sini panas untuk hari ya.
0: Oh, sama, kabar baik dan cuacanya juga sangat panas sekali sore hari ini Mada. Dan sore ini ada informasi apa nih Mada?
1: Oke, di Kalimantan Selatan ini ya juga panasnya kadang harus bersabar karena ada pemadaman bergilir. Dan ini informasi terkait buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalsel, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan. Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PLN ke PT UN Banjarmasin. Gugatan ini dilayangkan guna menuntut kepastian hukum serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam menuntut kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak. Koordinator Advokasi Muhammad Fazri menegaskan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan bukti dampak kerugian masyarakat.
3: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya, belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
2: Dukungan atas langkah hukum ini juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga, Alin Markani, mengaku siap mendukung penuh jika persoalan ini dibawa ke meja hijau.
4: Untuk sementara dari kami yang warga biasa belum ada, tapi kayaknya dari pihak yang berwenang, dari kayak lembaga-lembaga hukum kayaknya ada yang berpikir begitu loh. Oh, sangat bersedia kalau misalnya ada yang melaporkan, kita mau hidup juga sebagai warga, karena banyak kerugian yang kita rasain gitu.
2: Pemadaman listrik bergilir sendiri terjadi sejak awal Juli 2026 di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PLN menjelaskan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab utama krisis kelistrikan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Mendengar memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia pun untuk melakukan berbagai persiapan, baik secara fisik agar tidak mudah sakit selama musim hujan, maupun persiapan akibat terkait bencana yang bisa terjadi di musim hujan seperti banjir. Adanya persiapan yang dilakukan merupakan bentuk pencegahan yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk menghindari nih berbagai potensi buruk yang diakibatkan oleh bencana banjir. Salah satunya adalah bentuk persiapan dengan mengetahui nih apa saja yang harus dilakukan.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Eh, si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Hiduplah Indonesia Raya.
4: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.

Nah, berdengar di mana pun Anda berada, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir di daerah tempat tinggal sekitar kita. Yang pertama harus kita lakukan yaitu melakukan evakuasi diri dan keluarga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih aman. Menyiapkan peralatan yang perlu diperlukan selama evakuasi seperti senter, korek api, alat penerangan, dan peralatan darurat lainnya. Menyiapkan makanan kering ataupun instan. Menggunakan sepatu boot dan juga sarung tangan. Menyiapkan berbagai macam obatan yang perlu dilakukan untuk melakukan pertolongan pertama. Dengan mengetahui hal yang harus dilakukan saat banjir, beberapa poin tadi diharapkan mampu memberikan tambahan informasi kepada masyarakat ya, agar dapat terhindar dari jatuhnya korban luka maupun korban jiwa saat banjir berlangsung. Tetap waspada dan dengarkan informasi terkait evakuasi bencana dari pihak yang berwenang, serta segera untuk lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dan tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi berlangsung, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Nah, berikut itu informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda terkait tindakan yang harus dilakukan saat terjadi banjir.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Duh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
2: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
1: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
2: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Abu Bakar dan Umar dan beberapa orang sahabat, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan pergi. Lama sekali hingga kami khawatir kalau-kalau ia diculik. Maka saya bangun keluar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di salah satu kebun seorang sahabat Ansor dari Bani Nazar. Lalu saya mencari pintu. Namun saya bertemu selokan yang masuk ke dalam kebun dari dinding yang sempit. Maka saya berjalan menyelundup sehingga dapat masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menegur, "Abu Hurairah." Jawabku, "Ya, ya Rasulullah. Apakah urusanmu?" Jawabku, "Kau tadi di tengah-tengah kami, lalu bangun dan lama kami menantikan hingga kami khawatir kalau kau hilang atau terkena sesuatu. Maka kami bubar dan saya orang pertama yang bangun dan pergi ke kebun ini terpaksa memperkecil diri untuk masuk dan orang-orang masih menantikan di luar." Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, pergilah bawa kedua sandalku ini. Maka siapa yang kau dapatkan di luar kebun ini, dia percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dengan yakin dan ikhlas dalam hatinya. Maka kabarkan kepadanya akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillah.

pun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami sejak siang tadi hingga saat ini. Tentunya jangan lewatkan, pada pukul 19 akan Anda dengarkan sendawar malam yang akan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pendengar Wakil Ketua 2 DPRD Makabulu, Anastasia Hiang mendorong pengembangan destinasi wisata dilakukan secara bertahap dengan menetapkan satu kawasan sebagai prioritas. Langkah ini dinilai lebih efektif agar pembangunan pariwisata memiliki arah yang jelas dan hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat maupun wisatawan. Anastasia menyebutkan kawasan Batu Dinding ataupun Batok Tenefang

0: wisata dapat diarahkan secara maksimal.
1: Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila

0: agar terus menyenangkan dan menghibur Anda. Apa kabar untuk Anda yang saat sekarang dalam rute perjalanan Anda? Kemanapun arah yang Anda tuju, semoga Anda tetap waspada, berhati-hati. Walaupun nampaknya kalaupun perjalanan malam hari ini, tentu suasana akan berbeda ya. Secara fokusnya terbatas, pandangnya kemudian agak lengang, tetap jaga waspada dan kehati-hatian. Yang lagi santai, semoga terus menyenangkan. Yang mungkin masih ada kerjaan ataupun Anda lebur, semoga masih terus bisa fokus. Dan saya akan berwawasan untuk Anda seputar judul. Wow, ternyata pendengar, temuan yang terbaru, judul di Indonesia ini meledak sebanyak 226 juta kali. Wow. Lonjakan transaksi judi online di Indonesia dinilai menjadi sinyal bahwa jaringan bandar semakin lihai mengakali sistem pengawasan, pendengar. Meski nilai perputaran uang judi online mengalami penurunan, jumlah transaksi justru melonjak tajam hingga ratusan juta kali dalam 6 bulan pertama di tahun 2026. Berdasarkan dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, perputaran dana judi online sepanjang semester 1 tahun 2026 ini mencapai 86,82 triliun rupiah. Dari angka ini, nilai deposit tercatat sebesar 22,65 triliun yang dilakukan melalui 226,76 juta transaksi yang menggunakan rekening bank, dompet digital, hingga kris. Abdullah, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKB, menilai data ini menjadi alarm keras bagi aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk meningkatkan strategi pemberantasan judi online. Meski perputaran data turun sekitar 12,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, PPATK mencatat jumlah transaksi justru meningkat sekitar 167%, pendengar. Kondisi ini mengindikasikan para pelaku mulai memecah transaksi menjadi nominal yang lebih kecil, dilakukan berulang kali agar lolos dari sistem deteksi. Mendengar, menurut Abdullah, perubahan pola tersebut ini membuktikan bahwa jaringan judi online terus berinovasi untuk menghindari pengawasan aparat. Ia meminta Polri memperkuat kolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana, membongkar jaringan, serta menangkap aktor intelektual yang mengendalikan bisnis perjudian daring. Nah, menurut fakta, menunjukkan bahwa setiap momentum besar selalu dimanfaatkan bandar judi untuk meningkatkan aktivitas mereka. Contohnya seperti Piala Dunia, bukan hanya pesta olahraga, tetapi juga menjadi momentum yang dimanfaatkan jaringan judi online untuk merekrut pemain baru. Ia menegaskan Indonesia ini kini menghadapi kondisi darurat judi online, sehingga diperlukan langkah yang luar biasa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, berita pendengar, pemerintah harus memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi target utama promosi judi online di ruang digital. Wah, miris juga ya kabar terbarunya nih. Ternyata transaksi judol meledak sebanyak 226 juta kali. Info terbaru terus akan sampai ke Anda. Makanya kemarin sempat Mensos ini apa ya, artinya mau mencairkan dana bantuan PKH masih tertunda karena indikasinya bantuan digunakan untuk judi online, bisa-bisanya ya.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: atas meninggalkannya Yus Rizal Tri Khairawan, pasien BPJS yang viral usai menceritakan menunggu kamar rawat inap dan mendapatkan komentar bernada menghina di media sosial. Mengutip dari detik.com, pendengar, Dr. Wiwika, Wakil Ketua Umum PBID, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh sejumlah tenaga kesehatan di media sosial. Menurut Wika, nakes memang diperbolehkan menggunakan sosmed, tapi harus untuk kepentingan edukasi, bukan untuk menghina pasien. Lebih lanjut, Wika mengatakan ID juga telah menginstruksikan pengurus wilayah setempat untuk memanggil dokter yang bersangkutan guna memberikan klarifikasi dan pembinaan. Selanjutnya, penanganan kasus akan dilakukan melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran sebelum memasuki persidangan etik. Dokter yang bersangkutan akan lebih dahulu dimintai penjelasan dalam proses klarifikasi ataupun tabayun. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan etik nantinya dapat mengkategorikan pelanggaran dalam tingkat ringan, sedang, berat hingga sangat berat. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan hasil penilaian medis para majelis dan bertujuan sebagai pembinaan terhadap profesi dokter.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Sama.

Kita tentu sering mendengar istilah SOP. SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah elemen penting dalam manajemen organisasi karena berfungsi sebagai panduan resmi yang merinci bagaimana tugas-tugas dan prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas. Cipto Atmoko dalam Standar Operasional Prosedur SOP dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan, SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja instansi terkait. SOP berisikan pekerjaan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, lokasi, dan tokoh yang bertanggung jawab dalam bagian tersebut. Dengan SOP, organisasi dapat meminimalkan kesalahan, meningkatkan efisiensi, juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan terstruktur, di mana setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya dengan benar.

0: RRI Samarinda dengan esensi buku. Novel ini menggambarkan cerita yang begitu kuat dan abadi antara tokoh utama, Hambali dan istrinya Maryam. Iya, esensi buku kali ini tentang novel Pulang karya Terelie. Dalam tokoh utama dikisahkan mereka harus berpisah selama bertahun-tahun. Namun meski berpisah, cinta mereka tetap hidup dan kuat. Hambali, tokoh utama novel ini dikisahkan harus menghadapi banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya. Dari perang dunia hingga perjuangan hidup sehari-hari. Novel ini menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan dan manusia memiliki ketahanan yang luar biasa untuk menghadapinya. Tidak hanya mengenai kisah cinta dan perjuangan, novel ini juga menyoroti pentingnya keluarga dalam kehidupan seseorang. Layaknya Hambali, si tokoh utama yang selalu membawa kenangan tentang keluarganya di hatinya saat ia menjalani perjalanan hidupnya yang panjang. Selain itu, novel ini membahas mengenai identitas, khususnya identitas nasional, dan bagaimana perang bisa mempengaruhi identitas seseorang. Dengan latar belakang konflik perang, novel Pulang berhasil menggambarkan sisi kemanusiaan selama perang, termasuk bagaimana orang-orang harus menghadapi konflik. Kemudian kehilangan orang yang mereka cintai dan merasakan penderitaan yang mendalam. Konflik perang ini juga secara tidak langsung mengajak pembaca mengenal peristiwa-peristiwa bersejarah, seperti Perang Dunia II dan konflik-konflik lainnya. Melalui kisah Hambali, kita diajak mengenal tentang sejarah dunia dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut mempengaruhi kehidupan individu. Novel Pulang tidak hanya cerita tentang kepulangan fisik, namun lebih dari itu. Novel ini membahas kepulangan emosional dan juga spiritual seorang manusia. Selayaknya pengalaman hidup yang dapat mengubah cara bersikap seseorang serta menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Demikian esensi buku novel Pulang dari RRI untuk Indonesia.
1: Kangen suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

dengan 3,7 triliun untuk menutup pos belanja pegawai di 79 Pemda di Indonesia. Tito Karnavian Mendagri bilang jumlah itu merujuk data Pemda yang membutuhkan top up transfer ke daerah. TKD jumlah itu hanya untuk pos belanja pegawai, kalaupun ditambah kebutuhan lain nilainya hampir 14 triliun rupiah.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id.

kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

0: lembaga penerima manfaat KPM karena terindikasi melakukan transaksi judi online. Penangguhan mencakup penerima bantuan sembako dan program keluarga harapan PKH. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, mengatakan temuan tersebut berdasarkan dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK dalam evaluasi penyaluran bansos triwulan kedua tahun 2026. Jumlah penerima bantuan sembako yang ditangguhkan ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan temuan pada tahun 2025 yang mencapai sekitar 600 ribu KPM. Penangguhan juga diberlakukan terhadap 749.475 penerima PKH yang terindikasi memiliki transaksi terkait dengan perjudian daring. Pendengar
1: Persatu FM, gas terus.
2: Lulu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling juga lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, juga lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu. Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda.

0: 0811-5445. WhatsApp 0811-5445-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

1,5 triliun kepada 497 pemerintah daerah paling lambat pekan depan. Dana tersebut diprioritaskan untuk menutup kekurangan fiskal daerah, termasuk kebutuhan pembayaran gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kita jelang penyampaian mata berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, menyiarkan Warta

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, antara integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta

0: Saya akan perbaiki semua sekolah. Dari fisik, kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
2: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
1: Presiden juga meninjau 15 booth milik Neliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, penanggulangan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti yang ikut berteman dengan Presiden Kusyanto dan Tanah Asia Jakarta dari IR Putih Tersudara Tugi Indonesia.
3: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
4: Budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahya Dingerasi, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahya di Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofisery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
5: Kami melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumatera. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya secara silvofisery memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdayaan, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup dengan mekanisme MBG, makan gratis, yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
4: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
6: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros. Ada ASDP yang nanganin daya saing, ada ASDP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan, dengan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, karena protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemari sana, bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
4: di sisi lain. Kepala BRP PA PPP Maros Andi Indrajaya

0: saat mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
1: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
0: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
2: Dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
4: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
3: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
5: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer Led.
4: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat inovasi Indonesia. Untuk proyek tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
1: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
0: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
2: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara

0: transformasi digital serta memperkuat Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
2: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan belum bentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
4: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai
1: Chia Peng Chuan mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
6: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
5: 4 miliar.
6: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
5: Dari
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
5: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
6: Atensi
5: makanya dia minta
6: siapa?
5: 500.
6: Atensi untuk siapa?
5: Untuk orang dalam itu.
6: Yang
8: disebut ini,
5: ya,
8: Pak Heri Susanto.
5: Dia sebut begitu.
8: Pak Heri yang disebut.
5: Iya.
8: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
5: Enggak pernah bertemu.
8: Enggak pernah.
5: Tidak. Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
8: Lukman.
5: Dia kenal. Iya.
7: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
9: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan gak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu gak terjadi. Gak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setiap

0: sendiri.
1: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
0: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi olahraga, pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Vita Suleiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_programa3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu Mimbar Agama Buddha bersama Kuswanto dengan judul Persatuan Membuahkan Kebahagiaan. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
2: Mimbar Agama.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Buddhaya. Dengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimana berada, jumpa lagi dalam Mimbar Agama Buddha yang pada kesempatan hari ini akan dibimbing oleh saya, yaitu Kuswanto SAG. Yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang persatuan membuahkan kebahagiaan. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimana berada, kita tahu bahwa persatuan itu sangat penting. Dengan suatu persatuan akan suatu membuahkan suatu kebahagiaan. Kita juga di dalam negara Republik Indonesia, kita tahu bahwa bersatu tetap teguh, bercerai kita runtuh. Artinya bahwa kita bersatu itu membentuk suatu keyakinan. Dengan kita bersatu akan membuat suatu kekuatan. Namun apabila kita bercerai, kita berpisah satu persatu, itu gampang dihancurkan atau mungkin diputuskan. Seperti batang lidi, kalau dia satu lidi saja, gampang sekali dipatahkan. Tetapi ketika satu ikat lidi, ketika kita patahkan sangat sulit sekali. Begitu juga persatuan akan membuahkan suatu kebahagiaan. Nah, dalam pandangan agama Buddha sendiri bahwa perbedaan yang ada itu alamiah. Perbedaan di alam semesta ini justru merupakan perpaduan harmonis yang menjadi inspirasi tiada habis-habisnya dari para seniman. Langit biru berawan abu-abu bersatu indah dengan daun hijau di atas batang pohon berwarna coklat tua di tepi sebuah sungai berwarna biru. Semua warna-warni itu dapat digambarkan dengan sangat indah sebagai sebuah lukisan. Coba kalau kita hanya melihat gambar langit cuma biru semua, itu tidak ada keindahan. Ibarat kita lukisan itu hanya langit biru. Seperti halnya kita melihat pelangi. Pelangi merupakan suatu perpaduan dan suatu perbedaan. Kenapa dikatakan pelangi sampai menciptakan lagu pelangi? Karena artinya ada pelangi itu beraneka warna. Coba seandainya pelangi yang kita lihat di atas itu hanya berwarna kuning saja, apakah itu dibilang pelangi? Tentu tidak. Ya, seperti halnya di dalam diri kita bahwa manusia adalah bagian dari alam. Oleh sebab itu diri manusia juga merupakan perpaduan secara harmonis dari berbagai bagian tubuh yang berbeda. Bentuk mata kanan berbeda dengan mata kiri. Demikian pula dengan daun telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Kenapa? Memiliki fungsi yang berbeda-beda. Makanya tubuh kita ini merupakan suatu contoh persatuan yang bisa membuahkan kebahagiaan. Tanpa ada suatu kerjasama yang baik, tanpa ada suatu pikiran, ucapan, dan perbuatan yang selaras, apakah bisa menciptakan suatu akibat yang baik? Tentu tidak. Maka dari itulah, tubuh kita ini melakukan suatu perpaduan. Sebagai contoh makanya adalah muka kita. Ketika kita ditanya, Pak Gus, muka Pak Gus yang mana? Oh, yang ini. Semua ini adalah muka saya. Kemudian ditanya lagi, mata Pak Gus yang mana? Ini. Hidung? Ini. Pipi? Ini. Mulut? Ini. Telinga? Ini. Pipi, bibir, alis. Terus di mana muka Pak Gus? Ini pertanyaan sangat sulit kadang-kadang. Ternyata muka kita adalah perpaduan dari berbagai nama. yang ada di wajah. Jadi kita ada keterkaitan antara satu sama yang lain. Oleh sebab itulah kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita harus mengerti budaya damai dengan baik. Kita bisa hidup karena kita ada orang tua yang membantu kita, kemudian memasak makanan untuk kita, mencari nafkah untuk kita, membesarkan kita. Ketika kita sakit, kita dibawa ke dokter. Kenapa? Ada orang lain di situ. Oleh sebab itulah manusia adalah makhluk sosial. Jadi selalu hidup, selalu dengan orang lain, bantuan orang lain. Bahkan ketika kita meninggal pun kita butuh orang lain untuk memasukkan kita dalam peti, membacakan doa, mengangkat. Itu butuh orang. Itulah fungsi yang kita namanya persatuan. Nah, disebutkan dalam Dhamma bahwa manusia terdiri dari badan dan batin. Apabila badan merupakan kumpulan dari berbagai bagian yang berbeda, demikian pula dengan batin yang selalu berbeda kondisinya dari saat ke saat. Pada suatu ketika batin merasakan bahagia, namun ada kemungkinan di saat berikutnya batin akan merasa menderita. Kalau kita ditinjau dari fungsinya, manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Ini secara ilmu pengetahuan. Jika sebagai individu manusia mempunyai perbedaan pada badan jasmani, maka perbedaan ini juga terjadi pada diri manusia secara sosial. Dalam pergaulan dengan sesama manusia kiranya kita juga dijumpai berbagai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Nah, manusia yang berbeda secara fisik, misalkan bentuk muka, warna rambut, mata, kulit dan sebagainya. Nah, ini yang sering kita jumpai dan saat ini juga ini merupakan hal-hal yang perbedaan-perbedaan ini menyebabkan suatu konflik, baik itu konflik sosial maupun konflik yang lain. Ini yang karena perbedaan ini, karena saat ini banyak sekali kita melihat bahwa kita selalu mencari perbedaan. Kita kalau mencari perbedaan itu gampang sekali. Nah, mencari kesamaan ini yang sangat sulit. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mencari persamaan. Jangan mencari perbedaan. Karena dengan mencari persamaan kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Nah, dalam masyarakat cukup banyak terdapat agama dan aliran kepercayaan. Agama Buddha pun demikian, banyak mazhab, banyak aliran, banyak sekte yang ada. Namun apa? Persatuan kita adalah dikunci kata umat Buddha. Umat Buddha. Nah, dasar pemimpinan agama atau kepercayaan ini bukan karena faktor benar atau salah, melainkan adalah kecocokan pribadi. Karena fungsi agama adalah bagaimana kita menjadi hidup menjadi bahagia, hidup menjadi tenang, hidup menjadi damai. Makanya kata-kata agama, a tidak, gama itu kacau. Bagaimana kita bisa menciptakan ketidakkacauan itu dengan mempraktekkan agama dengan baik dan benar. Seseorang memilih agama Buddha juga pun karena adanya kecocokan atau kecenderungan pribadi terhadap ajaran Buddha. Agama Buddha mempunyai berbagai tradisi yang berbeda-beda. Namun pemilihan salah satu tradisi agama Buddha juga berdasarkan kecocokan, bukan masalah benar atau salah. Tadi yang saya katakan, kecocokan. Selama dia bisa berubah ke arah yang positif, ke arah yang bijak dan arif, maka dia sudah melaksanakan agama dengan baik. Nah, kita tahu bahwa mengingat bahwa pemilihan agama Buddha dan tradisi berdasarkan kecocokan pribadi, maka sudah sewajarnya apabila umat Buddha dapat saling menghormati pilihan setiap orang yang mungkin berbeda dengan pilihan dirinya. Dengan dasar pemikiran seperti inilah akan terwujud kondisi saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama Buddha dari berbagai tradisi dan latar belakang. Dengan adanya hal inilah, maka akan menjadi suatu hal yang baik buat kita. Pernah saya bertemu dengan seorang kawan, itu bertanya karena dia berbeda mazhab dan aliran, dia bercerita dan bertanya kepada kita, Pak Gus, itu agama Buddhanya pakai mazhab yang mana? Nah, ini sudah mengkotakan ketika bertanya begitu. Kemudian kemudian bertanya dan menjelek-jelekkan mazhab yang saya anut. Kemudian apa terjadi? Kita hanya balik bertanya, maaf, saya mau bertanya kepada Anda, berapa banyak Anda sudah membaca dan mengetahui isi mazhab dan aliran ini? Wah, baru satu buku saja. Kalau satu buku jangan menjas atau mengklaim atau menjelekkan, karena Anda belum tahu. Ketika Anda belum tahu, janganlah menjadi sok tahu, karena akan menjadi bumerang, menjadi penghancur bagi diri kita. Dengan melihat hal ini, kawan saya itu terdiam, merenungkan bahwa betul, karena ketidaktahuan itu menyebabkan kebodohan batin yang ada dalam dirinya. Kita tahu bahwa rasa saling menghormati ini akan menciptakan kerukunan dan persatuan dalam masyarakat. Dalam dhamma banyak dijumpai nasihat sebagai dukungan dan persatuan dan bukan perpecahan. Kalau kita lihat sebagai contoh adalah dalam dhamma pada ayat 194, Sang Buddha mengatakan bahwa kerukunan dalam kelompok memberikan kebahagiaan. Kemudian di dalam Anguttara Nikaya, di dalam Cakkanipata, yaitu Saraniya Dhamma Sutta atau sutta tentang hal-hal yang membuat dikenang, menyebutkan 6 cara untuk mencapai. Terdapat 6 hal yang membuat saling dikenang, saling dicintai, saling dihormati, menunjang untuk saling ditolong, untuk tidak ada kecekcokan, kemudian adanya kerukunan dan kesatuan. Apa? Sair pertama sampai ketiga adalah memiliki perbuatan, ucapan dan pikiran berdasarkan cinta kasih di depan maupun di belakang orang lain. Artinya bahwa antara ucapan dan perbuatan harus selaras. Jangan bilang kita oh baik di depan, di belakang kita apa? Ibaratnya antara muka dengan belakang itu berbeda. Nah, itu di dalam ajaran Buddha kalau bisa tidak diperbolehkan. Kemudian syarat keempat adalah mau berbagi miliknya dengan orang lain. Dalam konteks ini adalah berbagi barang, yang artinya barang yang mungkin enggak kita butuhkan tetapi dibutuhkan orang lain, mari berbagi. Kemudian adalah melaksanakan kemoralan yang sama sewaktu ia sendiri maupun di depan umum. Artinya kita sama-sama menjaga moralitas, ya, baik itu ketika kita menjadi pribadi maupun kita ketika kita bertemu dengan teman-teman yang lain atau orang lain. Mari kita jaga moralitas. Ketika moralitas kita jaga dengan baik, otomatis kebahagiaan, kerukunan, tidak ada kebencian dan kedamaian akan tercipta, keharmonisan itu. Kemudian yang keenam adalah memiliki pandangan yang benar dikala sendirian maupun bersama. Katakan pandangan benar adalah baik untuk kita, baik juga untuk orang lain, baik juga untuk alam semesta. Dengan mengerti nasihat dhamma yang telah diuraikan di atas tentang bagaimana manfaat persatuan dan 6 cara mewujudkan persatuan tersebut, diharapkan para umat Buddha serta simpatisan Buddhis dimanapun berada dapat menjadikan sebagai pedoman hidup untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha dimanapun berada, pelaksanakan dhamma cara sungguh-sungguh akan membantu terwujudnya perdamaian dan persatuan antar umat Buddha maupun dengan sesamanya dalam masyarakat. Artinya bahwa antar sesama agama Buddha pun kita akan tercipta suatu persatuan dan kerukunan. Apalagi kita juga menyebarkan hal ini kepada lingkungan sekitar akan menciptakan kerukunan yang lebih luas lagi. Dengan adanya persatuan dalam kehidupan sebagai umat Buddha akan mengkondisikan pelaksanaan dhamma yang lain, yaitu 4 kesunyataan mulia. Seperti kita ketahui bahwa dasar seluruh ajaran Sang Buddha diajarkan oleh beliau selama 45 tahun adalah 4 kesunyataan mulia. Terdiri dari ketidakpuasan sebagai kesunyataan pertama, keinginan sebagai penyebab ketidakpuasan, kemudian apabila keinginan dapat dikendalikan maka ketidakpuasan dapat diatasi, dan kesunyataan keempat adalah jalan mulia berunsur 8. Dengan adanya pelaksanaan jalan mulia berunsur 8 sebagai tindak nyata dari 4 kesunyataan mulia tersebut, kita sebagai umat Buddha dapat dimulai dengan ucapan dan perbuatan yang benar. Hal ini untuk mewujudkan suasana damai. Karena apa? Kita, ucapan kita merupakan suatu janji. Ucapan kita muncul karena dari pikiran terlebih dahulu. Makanya sebelum berucap, berpikirlah terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi, bahwa dengan keakraban dan keharmonisan antar umat Buddha dengan ciptaan suatu kerukunan juga dengan lingkungan kita ini, kita akan mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kebahagiaan setelah kehidupan ini juga akan kita raih, yaitu merealisasi nibbana. Mari pendengar RRI yang berbahagia, umat Buddha di mana pun berada, mari kita jaga persatuan kita dengan belajar dari memahami diri kita, menghargai seluruh panca indera kita. Dengan menghargai diri kita, maka kita juga akan menghargai orang lain. Sesungguhnya umat Buddha bukan hanya sekedar teori untuk dihafal dan dipelajari, melainkan lebih pada pelaksana untuk mengubah perilaku agar manusia secara pribadi terbebas dari kelahiran kembali dan menghayati empat kebenaran mulia. Cara lingkungan atau sosial manusia melaksanakan ajaran Buddha dalam hidupnya akan diterima dalam masyarakat dan menjadi orang yang lebih baik dan bijaksana. Mari pendengar RR yang berbahagia, umat Buddha di mana berada, mari kita mulai awal dari diri sendiri. Dan mari kita tularkan ajaran Buddha kepada orang lain dengan tidak memaksakan kehendak kita, tidak memaksakan kebenaran kita kepada orang lain. Dengan hal itu akan tercipta suatu kerukunan, persamaan dalam kehidupan ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada mimbar saat ini dapat memberikan suatu pencerahan bagi diri kita semuanya, sehingga kita dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan Buddha Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kesempatan hari ini. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
0: Mimbar Agama Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
4: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu mini drama dari RRI Mataram dengan judul Pilihan. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Ririn Novianti, kuliah semester 5. Cita-cita bekerja di tempat yang baik dan menjadi pengusaha. Hobi membaca buku. Pengalaman kerja, pernah mengajar bahasa Inggris untuk anak sekolah dasar. Oke, cukup kayaknya. Jadi juga surat riwayat hidup saya. Semoga diterima. Lumayan pakai nambah uang saku.
1: Rin,
2: ya,
1: ikut yuk.
2: Kemana?
1: Nongki-nongki. Yuk, mumpung kelas kosong.
2: Ih, sorry yuk, saya gak bisa.
1: Ngajar lagi?
2: Iya.
1: Kamu tuh ya, kerja terus dipikirin. Kita nih masih muda. Sekali-kali boleh lah, Rin, kita have fun.
2: Yuk. Maaf yuk, gak bisa.
1: Ya udah deh, pergi dulu ya.
2: Oke, maaf ya.
1: Oke.
2: Gimana mau pergi nongkrong? Uang kos aja belum dibayar.

0: Yuk. Yuk. Ada kafe baru buka tahu.
1: Masa?
0: Iya. Ke sana yuk. Mumpung diskon 50%. Lumayan kan?
1: Ayo. Eh, tapi kita jaririn juga ya.
0: Nih, jangan dah.
1: Kenapa?
0: Paling dia enggak mau anak itu. Mana dia mau keluar sama kita?
1: Bukannya dia gak mau, Van. Dia itu kan kerja sambilan kan anak itu.
0: Ya, tapi kan kerja gak tiap hari. Masa keluar nongkrong sebentar aja dia gak mau? Mentang-mentang pinter. Gak mau mungkin dia main sama kita.
1: Jangan susun gitu. Mungkin dia emang gak bisa.
0: Alah. Ayo deh, kita pergi. Kesorean ntar.
1: Bentar. Ini nelpon nih. Halo, Rin.
2: Yuk, di mana?
1: Ini lagi di kantin belakang. Kenapa, Rin?
2: Sibuk nggak?
1: Nggak juga sih.
0: Ayo!
1: Emang kenapa?
0: Cepat! Kita mau pergi nongkrong.
1: Bentar.
2: Mau keluar ya, Yu?
1: Ya nih, anak-anak mau ngajak keluar.
0: Ayo!
1: Bentar. Kenapa, Rin? Ikut yuk. Kita nih mau ke kafe baru.
0: Lagi kamu ajak dia. Mana dia mau?
2: Nggak usah deh, Yu. Ntar aja deh, saya telepon kamu lagi.
1: Iya deh, Rin. Sorry ya. Kamu kenapa ngomong sama Rin kayak gitu?
0: Biarin. Orang sombong gitu harus dikerasin.
1: Gak enak tahu sama Ririn.
0: Ya, biarin aja. Ayo, kesurian nanti.
1: Iya. Duh, Ririn marah gak ya?

Ya Allah, di mana saya harus cari pinjaman uang? Udah hampir 2 bulan belum bayar kos. Aduh. Mau pinjam uang sama Ayu, malu saya. Mana gaji ngajar udah diambil duluan. Ya Allah, kemana saya harus cerita kondisi ini? Ya Allah, mau cerita sama ibu. Kasihan ibu, ibu udah capek ngurusin bapak yang sakit, apalagi kalau ibu tahu saya begini. Ya Allah, pengen rasanya cepet-cepet saya selesai kuliah ini, terus saya dapat kerjaan, biar nggak gini sekali kondisi saya.

0: Tambah sombong sekarang sahabatmu tuh yuk.
1: Siapa?
0: Siapa lagi? Anak kesayangan para dosen, pemburu asdos.
1: Siapa sih?
0: Ish, siapa lagi sih kalau bukan Ririn?
1: Astaga, saya pikir siapa? Kenapa sih kamu ngomong kayak gitu?
2: Loh,
0: kamu nggak tahu apa?
1: Kenapa?
0: Ririn kan ditunjuk jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa?
0: Iya, malah ngajuin diri lagi katanya.
1: Ngajuin diri?
0: Iya, tadi pagi anak-anak kelas sebelah ngeliat Ririn menghadap Pak Hendra.
1: Terus?
0: Ya gitulah, Ririn ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra.
1: Masa sih?
0: Astaga, kalau nggak percaya tanya aja sahabatmu tuh langsung noh.
1: Perasaan si Ririn pernah bilang kalau dia tuh nggak mau jadi asdos lagi. Soalnya kan dia kerja sambilan ngajar, nggak ada waktu dia itu untuk jadi asdos lagi.
0: Lah, buktinya? Tuh, lihat tuh. Siapa yang jalan di sampingnya Pak Hendra? Kan sahabatmu yang paling pintar itu.
1: Ririn kok gitu sih?
0: Semua dosen dia pepet. Segitunya nyari beasiswa. Lama-lama sahabatmu tuh makin gak jelas. Ngeri.

0: Kamu kenapa, Yuk?
1: Gak ada.
0: Kamu lagi marah ya?
1: Pakai nanya lagi.
0: Yuk, ayo.
1: Apa sih? Mau ngapain?
0: Kamu marah sama saya, Yuk.
1: Rin, saya gak suka caramu kayak gitu.
0: Hah? Kenapa, Yuk?
1: Kamu tahu kan, udah lama saya itu ngajuin diri jadi asdosnya Pak Hendra. Kamu kan tahu, saya tuh lagi ngejar mata kuliahnya dia, biar nilai saya jadi naik. Malah kamu main belakang lagi.
0: Main belakang?
1: Dah, gak usah kamu pura-pura, Rin. Semua udah tahu kalau kamu tuh mepet Pak Hendra. Kamu kan yang dipilih jadi asdosnya dia.
0: Bentar, Yuk, bentar. Bukan begitu ceritanya, Yuk.
1: Terus gimana?
0: Saya harus jadi asdosnya, Yuk. Soalnya Pak Hendra nawarin saya kerjaan tambahan untuk proyek di luarnya, Yuk.
1: Alasan. Nyangka kamu ya, Rin, ya. Padahal kamu bilang mau bantuin saya biar jadi asdosnya Pak Hendra. Taunya kamu ngambil. Gak nyangka saya ya sama kamu. Padahal segitunya loh saya bantu kamu. Saya tuh baik banget sama kamu. Saya bela-belain kamu di depan anak-anak kelas. Malah kamu tusuk saya dari belakang.
0: Yuk, demi Allah, gak ada niat saya, Yuk.
1: Terus apa namanya kalau kamu gak niat? Emang kamu tuh ya egois, sombong, sok pintar. Nyesel saya yang belain kamu. Nyesel.
0: Yuk, tunggu, Yuk. Yuk.
1: Astaga, Rin. Rin, bangun, Rin.
0: Di mana ini?
1: Kamu di UGD, Rin. Kamu udah enakan rasanya?
0: Hah? Di mana?
1: Di UGD. Tadi kamu pingsan di kampus, Rin.
0: Pingsan?
1: Iya. Udah enak kan rasanya?
0: Aduh, kepala saya berat. Aduh, perut saya mual.
1: Kamu rebahan aja dulu. Kamu rebahan, tidur dulu.
0: Aduh. Yuk. Maaf ya, Yuk.
1: Udah, kamu jangan mikir itu dulu.
0: Saya gak enak sama kamu, Yuk. Demi Allah, gak ada maksud saya gitu, Yuk.
1: Iya, saya tahu. Barusan Pak Hendra nanya saya.
0: Pak Hendra? Kenapa Pak Hendra kesini?
1: Iya, Pak Hendra tadi yang ngangkat kamu pas pingsan tadi. Kamu tuh gak sadar-sadar soalnya. Terus dia bawa kesini sama Pak Hendra.
0: Astaga.
1: Kamu gak makan udah berapa lama, Rin? Dokternya bilang, kamu itu mau nutrisi.
0: Makan kok saya, emang gak banyak.
1: Kapan kamu terakhir makan?
0: Kemarin pagi kayaknya, lupa saya.
1: Pantes kamu pingsan.
0: Yuk, Pak Hendra bilang apa ke kamu?
1: Pak Hendra nanya tentang proyek itu. Saya bingung.
0: Maaf ya, Yuk. Tadinya Pak Hendra itu nyuruh saya cari teman buat nyelesain proyek ini. Saya mikir kamu pasti bisa bantu saya. Tapi karena saya lagi butuh uang, Yuk, buat bayar kos. Ibu saya lagi kesulitan uang. Jadi saya gak dikirimin uang sama ibu. Udah hampir 3 bulan saya nunggak, Yuk.
1: Astaga.
0: Mana uang beasiswa juga belum keluar. Uang bayar les saya udah saya ambil duluan buat kebutuhan sehari-hari. Jadinya saya kerjain sendiri proyeknya Pak Hendra ini biar dapat uang semuanya. Tapi laporan saya ke dia, kita berdua yang kerjain. Maksud saya supaya nilaimu juga naik, Yuk. Maaf ya, Yuk. Maaf.
1: Udah.
0: Dari kemarin saya mau ngomong sama kamu, Yuk. Tapi saya malu. Saya mau pinjam uang sama kamu. Saya juga malu, Yuk.
1: Astaga, Rin. Kamu ini kenapa gak cerita? Pasti saya bantu kamu, Rin.
0: Malu saya, Yuk. Maafin saya ya, Yuk. Kalau gak saya butuh sekali uang, gak gini cara saya, Yuk.
1: Udah, gak apa-apa. Yang penting kamu udah ngomong, Rin.
0: Makasih ya, Yuk.
1: Iya, saya juga minta maaf ya. Harusnya saya tuh nanya dulu alasannya. Maaf ya, udah ngomong kasar ke kamu.
0: Gak apa-apa, Yuk. Wajar kamu marah. Saya juga yang salah.
1: Kamu tuh udah saya anggap saudara, Rin. Kalau ada apa-apa bilang ya. Jangan kamu pendam sendiri. Ngerti?
0: Iya, yuk. Makasih ya.
1: Ya deh, kamu tiduran dulu deh, Rin. Saya keluar bentar ya.
0: Iya, yuk.
1: Ririn. Jadi itu ya alasannya. Gak pernah mau jalan sama kita-kita. Segitu miripnya dia. Ya Allah, memang kita itu gak boleh ya seuzon sama orang. Belum tentu orang itu yang kita pikirin benar. Kasihan ya anak itu ya.

0: Yuk, ayo. Apa? Nongkrong yuk.
1: Tumben, mimpi apa kamu?
0: Uang beasiswa saya udah keluar. Terus tahu enggak, kita dapat proyek baru lagi.
1: Serius?
0: Iya.
1: Saya diajak enggak?
2: Diajak dong.
1: Asik. Pantes nih ngajak nongkrong, biasanya nolak.
0: Kan kamu yang bilang masa muda harus dinikmati.
1: Terus ibu di kampung gimana?
0: Alhamdulillah lah yuk, ibu saya makin banyak orderan kuenya. Jadi bisa ibu ngirimin saya uang bulan depan.
1: Bagus, kaya dong kamu.
0: Amin.
1: Kenapa dong kita sekarang nih?
0: Makan bakso Pak Urip.
1: Hah? Depan kos kamu itu?
0: Iya.
1: Itu bukan nongkrong-nongkrong namanya.
0: Nah, sama lah, kan makannya di pinggir jalan.
1: Apa suasananya?
0: Suasana gang.
1: Gak seru nih.
0: Ih, dibuat seru aja. Kan yang penting menikmati hidup. Gak perlu mahal kan?
1: Mau gak? Traktir tapi kan?
0: Jelas dong.
1: Ayo. Naik apa kita? Pakai motor kamu kan? Saya gak ada bensin nih.
0: Jalan kaki aja lah. Kan biar sehat. Sekalian irit.
1: Irit sih irit. Tapi gak gitu juga dong, Rin.
0: Ih, udah. Jangan protes. Ayo.

Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Polyglot Indonesia nih pendengar. Informasi selengkapnya nih pendengar akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Ini kembaliannya jenis staples, dirawat gitu biar untuk gam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jenis staples, dirawat gitu biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan, harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
3: Polyglot Indonesia merupakan komunitas orang yang mempunyai kemampuan bahasa asing lebih dari satu nih pendengar. Komunitas ini dibentuk 3 pemuda yaitu Aranur Rizal, Monis Padu Hasari, serta Krishna Laurentius. Pada 2010, ketiganya tinggal di luar negeri serta fasih berbahasa asing nih pendengar. Tetapi ketika pulang ke Indonesia tidak menemukan orang yang dapat berbahasa sama seperti mereka. Mereka pun membentuk komunitas dengan orang yang mempunyai kemampuan bahasa asing. Namun komunitas tersebut tidak berjalan lama karena pendiri mendapat beasiswa ke luar negeri nih pendengar.

Setelah 2013, pendiri Polyglot melanjutkan komunitas ini hingga berkembang ke 9 kota di Indonesia. Program utama komunitas ini adalah pertemuan yang dilaksanakan setiap bulan sekali ini, pendengar. Orang yang bergabung dalam komunitas ini rata-rata sudah mempunyai kemampuan asing. Mereka berdiskusi dalam bahasa India, Prancis, Arab, Jerman, hingga Inggris, nih pendengar.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu. Ayo silakan.
1: Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Di era globalisasi saat seperti saat ini, kemampuan untuk berbicara bahasa asing sudah menjadi hal yang wajib untuk dikuasai. Terlebih saat ini banyak perusahaan asing masuk ke dalam negeri, otomatis bahasa asing akan banyak digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari pendengar. Belajar bahasa asing tentu bukan hal yang mudah. Bayangkan kita harus terbiasa berbicara di luar bahasa keseharian, belum lagi kita harus menghafal berbagai kata yang sulit diucapkan di pendengar. Namun jangan salah, ternyata di Indonesia ada komunitas yang anggotanya sangat gemar untuk belajar bahasa asing. Saking gemarnya, rata-rata setiap anggotanya dapat menguasai 5 bahasa asing. Ya, mereka adalah komunitas Polyglot Indonesia. Komunitas ini berdiri sekitar awal tahun 2012. Dialah Arardino Rizal yang mendirikan Polyglot di Indonesia. Istilah Polyglot sebenarnya digunakan sebagai sebutan bagi seseorang yang memiliki kemampuan berbicara dengan berbagai macam bahasa. Kata ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu polyglottos, yang artinya banyak lidah. Menurut Rizal, komunitas ini memang sengaja dibentuk guna dijadikan wadah belajar para anggotanya dalam berbahasa asing nih pendengar. Di komunitas ini, setiap anggotanya bisa berpraktekan bahasa asing yang mereka minati. Melalui pertemuan-pertemuan yang mereka adakan setiap minggunya, mereka dilatih untuk mempraktekan bahasa dengan suasana yang santai dan menyenangkan. Selain bermanfaat untuk para polyglot Indonesia, komunitas polyglot ini juga sebagai media untuk mempertemukan para orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia, para polyglot Indonesia yang mempelajari bahasa mereka.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas komunitas Polyglot Indonesia nih pendengar. Semoga informasi dapat didengarkan dengan baik dan menjadi terbaik pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti, yaitu Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Pada malam hari ini, seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda. Hingga nanti kita merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik mendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Mbak Ani di Ongkuasa. Halo, selamat malam Mbak Ani.
1: Halo, selamat malam Pak Rindu.
0: Iya, selamat malam Mbak Ani.
1: Gimana kabar Bang malam ini?
0: Kabarnya baik, gimana sebaliknya nih buat Mbak Ani?
1: Kabarnya baik, sehat ya Bang, cuaca ini cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Baik Mbak Ani,
1: Mekes lagu.
0: Boleh, lagu apa kira-kira?
1: Kereta Senja dari Nela Regar.
0: Kereta Senja dari
1: Nela Regar.
0: Oke, ada lagunya Bunda.
1: Ada ya. Maaf baik, Bang, ini mau bertanya. Sapa salamnya buat semuanya aja, pendengar dari Sendawar. Ya, salam sehat, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Maaf Bang, mau bertanya nih. Perbaikan itu lama ya Bang kira-kira?
0: Nah, belum tahu nih Bunda ya, dari teknisinya sih si Bunda.
1: Oh, tapi sudah dalam perbaikan Bang ya?
0: Alhamdulillah, lagi dalam perbaikan. Ditunggu aja ya Bunda ya.
1: Iya. Ya, semoga aja segera baik ya kan Bang.
0: Amin.
1: Karena hiburan ini bisa dengar Eri. Dengar-dengar RRI ini ya.
0: Benar Bunda.
1: Jadi bapaknya Ani juga bertanya, kenapa nih radio ini kok gak ada suara lagi. Jadi Ani bilang ada perbaikan seperti itu.
0: Benar. Boleh dengar di RRI digital mungkin bisa Bunda.
1: Iya, kalau orang tua Bang gak bisa Bang.
0: Iya benar-benar sekali.
1: Iya itu, kalau sudah kakek-kakek kan gak bisa. Iya.
0: Benar-benar.
1: Oke, kalau begitu buat Bang Daninya selamat bertugas ya. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Nanti kalau pulang Bang Dani hati-hati jalan. Semoga sehat selamat sampai di rumah. Amin.
0: Amin. Ya.
1: Ya, terima kasih atas waktunya Bang. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali buat Mbak Ani nih pendengar ya. Yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938, dan maupun pendengar yang lagi mendengarkan di RRI Digital pada

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir. Dan buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu ada Bang Leman nih pendengar. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam juga Bang Dani.
0: Iya.
1: Bang Damus, Kota Agung Lampung, Bang Dani.
0: Iya, baik, gimana kabar
1: lagunya ini?
0: Apa nih lagunya nih?
1: Lagunya Jakarta 2, Ebit G. Ade.
0: Jakarta?
1: 2.
0: Jakarta 2 ya? Dari?
1: Iya betul Bang Dani. Ebit G. Ade.
0: Oke, sapa salamnya dulu.
1: Oke, ya salam-salamnya untuk semua-semua tadi yang sudah masuk saat malam, tanpa kecuali yang ada di Sendawa sana, Kalimantan, Kalimantan, dan juga untuk Bang Darinya sama tugas-tugas. Semoga dalam keadaan sehat selalu Bang Darin.
0: Amin, amin Bang Leman.
1: Itu saja Bang Dani. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali ya buat Bang Leman nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
2: Makan di bantal.
3: Terasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada malam hari ini, yaitu pada malam pendengar memberikan Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Dede Darmadi, menegaskan komitmennya mendukung pengembangan kreativitas generasi muda, khususnya di bidang seni dan budaya, nih pendengar. Dukungan tersebut disampaikan bertepatan dengan peluncuran album Sanggar Sang Suanang sebagai wujud apresiasi terhadap kreativitas generasi muda Sanggau. Menurutnya, keberhasilan anak-anak muda memperoleh dukungan program dari kementerian menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Hal itu membuktikan bahwa generasi muda Sanggau mampu menghasilkan karya yang dapat pengakuan di tingkat yang lebih luas. Ia berharap ruang berkarya bagi generasi muda terus terbuka melalui kolaborasi berbagai pihak. Dukungan terhadap komunitas seni dinilai penting untuk melahirkan lebih banyak talenta yang mampu mengharumkan nama daerah, nih pendengar. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung pengembangan bakat seni anak sejak dini dengan bergabung dengan kesanggar seni. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, ia menyebut sanggar Sang Suana diharapkan semakin berkembang, dikenal sebagai lebih luas dan menjadi wadah lahir generasi kreatif yang membanggakan Kabupaten Sanggau.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu lirisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pengunjung acara nanti. Dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

positif dapat membuat kesuksesan serta pikiran mengenai diri sendiri. Bahkan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, harga diri sendiri dengan fakta bahwa sesuatu yang baik akan terjadi pada akhirnya. Jalani kehidupan sehari-hari dan segala sesuatu yang telah ditawarkan dengan senang hati. Jika merasa terlalu negatif mengenai segala sesuatu dan hanya membayangkan yang terburuk dari segala situasi, maka seseorang mungkin saja tidak pernah merasa puas dengan diri sendiri atau untuk memberi diri sendiri rasa hormat yang sepantasnya. Contohnya saja, ketika melamar pekerjaan yang sangat diinginkan, jangan pernah mengatakan, "Tidak ada kesempatan bagi saya untuk mendapatkannya. Ada begitu banyak pelamar lain yang sepertinya memenuhi kualifikasi." Sebaliknya, cobalah untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa akan sangat menyenangkan mendapatkan pekerjaan ini. Bahkan jika tidak diminta untuk wawancara atau ke tahap selanjutnya, saya akan tetap bangga terhadap diri saya karena sudah mencoba.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: mendengarkan RRI Senawa.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami hadirkan religi pagi untuk Anda.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: favorita.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti yang kami informasikan tadi, hari ini bersama dengan Kiai Haji Muhammad Khozin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
1: Masya Allah, berjumpa lagi di hari Jumat ya, Ustaz. Sehat, Ustaz?
2: Enggak.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat nanti mengikuti sajian ini ya. Nanti juga kita akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar. Silahkan Anda bergabung di line telepon 7365667434495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Untuk Anda juga yang saat ini mendengarkan via streaming di aplikasi RR Digital, bisa menggunakan kolom live chat untuk bertanya ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini mendengar adalah menyeimbangkan kolbu, awal dan nafas menuju jiwa yang tenang. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
2: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal mustanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu al-'adzim. Ma'asrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini hari Jumat tanggal 23 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ini Mbak Mita, tadi saya ralat sedikit, temanya adalah menyeimbangkan kolbu, akal dan nafsu ya. Jadi nafas itu dibuang hanya menjadi nafs, artinya nafsu, menuju jiwa yang tenang. Masalah sini di era, di zaman modern ini, kita seringkali mendefinisikan keselamatan atau kebahagiaan hanya dari apa yang tampak di luar atau berdasarkan standar-standar keduniawian semata. Namun Al-Quran dan juga tradisi para ulama klasik ya terdahulu telah memberikan kita sebuah model cetak biru, blueprint yang utuh mengenai struktur jiwa manusia. Manusia yang sehat dan selamat adalah manusia yang mampu menyeimbangkan, menyelaraskan ya tiga unsur utama di dalam dirinya, yaitu qalb atau qalbun atau hati, akal ya, akal atau akal, dan juga nafs atau jiwa atau dorongan nafsu. Masalah sini ya, unsur pertama yang paling utama adalah qalbun atau qalb, yang dalam apa ini psikologi Islam ya kolb, ya, bukanlah hanya sekedar segumpal daging, ya, pembuluh darah, melainkan pusat spiritual, tempat bersemayamnya kesadaran akan Allah, ya, dan tempat di mana fitrah kesucian manusia berada. Kolb atau kolbun adalah jembatan yang menghubungkan diri kita kepada ruh yang ditiupkan Allah. Melalui kolb kita bisa merasakan mana yang benar dan mana yang salah secara intuitif. Al-Quran memberikan perhatian besar terhadap hati. Hati bukan sekedar organ tubuh, tetapi pusat keimanan dan kesadaran manusia. Karena itu, keselamatan seseorang pada hari kiamat kelak sangat ditentukan oleh keadaan hatinya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumal yang fa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah As-Su'ara ayat 88-89. Hati yang bersih adalah hati yang dipenuhi tauhid, ikhlas, cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan tunduk kepada petunjuknya. Sebaliknya, hati yang kotor dipenuhi kesombongan, kecongkakan, kedengkian, kemunafikan, dan kecintaan berlebihan pada dunia. Karena pentingnya hati ini, maka Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ala wa inna fil jasadi mudghatun idza sulhat sulhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging, dan jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masa muslimin, oleh karena itu seorang muslim harus senantiasa menjaga kebersihan hati melalui zikir, tadarus qiraatul Quran, sekaligus memahami maknanya, kemudian juga berdoa, bertaubat, dan memperbanyak amal soleh. Masalah muslimin, elemen yang kedua adalah akal atau aklim atau pikiran. Akal adalah kecerdasan yang Allah berikan kepada manusia untuk menganalisis data, ya. Kemudian juga berpikir, ya, datanya adalah data eksternal, ya, berpikir logis dan merencanakan sesuatu. Menurut Imam Al-Ghazali, akal yang sehat seharusnya terhubung langsung dan tunduk di bawah arahan kalbu atau hati. Ketika akal dipandu oleh hati yang mengingat Allah, maka akal akan menghasilkan hikmah atau kebijaksanaan dan nasihat, ya, dan melihat realitas dunia ini dengan jujur serta objektif. Namun jika akal terputus dari hati, ia akan menjadi alat pembenaran atas segala perilaku buruk kita. Dengan akal itulah manusia dibedakan dari makhluk lainnya. Al-Quran berulang kali menekankan, memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang mana sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Imran ayat 190. Masalah muslimin, karena itu Islam tidak mengendaki umatnya menjadi umat yang malas berpikir. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, knowledge, science, melakukan penelitian, research, membaca baik yang intrinsik maupun ekstrinsik, dan mengkaji alam semesta, universe. Masalah muslimin, selanjutnya elemen yang ketiga adalah nafsu atau nafs, yang dapat dipahami sebagai energi atau dorongan kehidupan di dalam diri kita. Islam memandang nafs atau nafsu secara berbeda dengan tradisi agama lain yang cenderung ekstrim, menyuruh untuk mematikan nafsu. Dalam Islam, dorongan biologis seperti makan, minum, dan syahwat adalah bagian penting untuk bertahan hidup di dunia, asalkan dikendalikan, dimanage dengan baik dan benar. Di zaman modern seperti sekarang ini, ketika godaan begitu mudah diakses, kemaksiatan dipromosikan secara terbuka, dan hawa nafsu sering dijadikan pedoman hidup sebagai panglima, terbukti banyaknya kasus-kasus asusila, korupsi, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang merebak, khusus di tanah air kita Indonesia. Saat ini nafsu dijadikan panglima oleh sebagian manusia, termasuk pendapat kita . Ayat ini menjadi peringatan yang sangat penting. Seorang muslim harus mampu mengendalikan hawa nafsunya agar tetap berada dalam koridor rahmat dan syariat agama Allah, agama kita. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa fa inna jannata hiyal mahwa. Yang maknanya, adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan merendahkan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh tempat, maka surgalah tempat tinggalnya nanti. Quran Surah Al-Azhar An-Naziat ayat 40-41. Masyarakat muslimin, berangkat dari ayat ini, marilah kita renungkan memahami bahwa seorang muslim yang ideal adalah muslim yang menjaga tiga hal sekaligus. Hatinya hidup dengan iman, akalnya hidup dengan ilmu, dan jiwanya terjaga dari nafsu, nafsu yang menyesatkan. Jika hati bersih, akal tercerahkan dan jiwa terkendali, maka akan hadir pribadi yang jujur, berintegritas, amanah, adil, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Inilah karakter mukmin yang menjadi cita-cita agama Islam. Sebaliknya, ketika hati keras, ya, akal tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah, dan hawa nafsu menjadi panglima, penguasa kehidupan, maka lahirlah berbagai kerusakan, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa. Makhluk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana ya kita menjaga agar ketiga elemen, ketiga unsur ini ya tetap ya seimbang, selaras di tengah gempuran fitnah zaman modern? Yang pertama, perbanyak zikrullah, mengingat Allah kapan dan dimanapun saja kita berada. Hati hanya akan hidup dan terbuka jika disirami dengan zikir dan ibadah. Ibadah yang konsisten, yang istiqomah, akan memurnikan hati kita. Yang kedua, menjaga konsumsi pikiran dan makanan. Apa yang kita pelajari yaitu ilmu, dan apa yang kita makan sangat mempengaruhi liarnya nafsu dan kejernihan akal kita. Konsumsilah hal-hal yang halal, yang positif, yang baik secara fisik maupun secara maknawi. Yang ketiga, melatih diri riyadhah, melatih nafsu agar terbiasa patuh pada aturan syariat. Jangan manjakan nafsu. Ya, sebagaimana kita ketahui ada beberapa macam nafsu, nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainah. Ya, nafsu amarah kita, ya, melainkan didiklah ia agar bisa naik menjadi nafsu, ya, nafsu lawamah menjadi elah, amarah menjadi lawamah, bahkan menjadi nafsu mutmainah. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ketika jenis ya atau elemen ya yang saya uraikan tadi itu, maka bisa kita perdalam ya. Pagi, istilah kolbu, akal dan nafsu merupakan istilah yang masih diperdebatkan atau debatable. Makna dan maksudnya di dalam pemikiran Islam. Karena itu, masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, di dalam Al-Quran Surah Al-Ahraf ayat 179 pertama kali menggunakan kata kolbu untuk merujuk pada entitas yang dapat digunakan untuk berpikir. kemuliaan berangkat dari kata kunci yang penting yang terdapat pada ayat inilah. Kami ingin ya, karena jangka penting ya, untuk mendekati istilah kolbu dari sudut pandang epistemologis, paling tidak untuk memperjelas fungsi, dimensi, dan kedudukan dan kedudukannya di dalam psikologi atau jiwa manusia. Masyarakat muslimin, mari kita periksa ya di dalam karya yang di dalam sebuah buku yang ditulis oleh Imam Ghazali yang sudah sangat terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Ya, Imam Ghazali membagi kolbu menjadi jasmani dan rohani. Kolbu jasmani merupakan anggota tubuh yang terletak di sebelah kiri dada alias jantung, sedangkan kolbu rohani merupakan entitas tak kasat mata yang menggerakkan kerja kognitif dan afektif, ya, menalar dan merasa. Kerja menalar yang dimainkan oleh bagian kolbu yang bernama akal, dan kerja merasa, ya, yang ini dilakukan oleh bagian kolbu yang bernama nafsu. Jadi kolbu itu terbagi menjadi dua ranah, yakni ranah akal dan ranah nafsu. Masyarakat muslimin, seorang ahli Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah menyebutkan bahwa akal merupakan instrumen yang digunakan untuk mengamati, meneliti, memikirkan, merenung, merefleksikan entitas-entitas yang ada di dalam materi dan kecenderungannya. Itulah ya, lebih berkiblat ras pada ranah pengalaman indrawi atau world of sensory. Sumber pengetahuan ya, akli adalah realitas indrawi yang dan merupakan pengalaman ya. Pengetahuan jenis ini mendapat basisnya dari pengalaman sehari-hari, baik pengalaman individual maupun pengalaman sosial. Jika pengetahuan yang didapatkan akal ini berupa inspirasi-inspirasi, ya, ia dihasilkan oleh cara kerja nalar atau distintif yang posisinya paling rendah. Jika suatu pengetahuan dihasilkan dari pengamatan terhadap relasi kausal antara peristiwa-peristiwa, pengetahuan jenis ini dihasilkan oleh cara kerja nalar empiris yang menempati posisi kedua. Pengetahuan yang berbasis konsepsi-konsepsi dan putusan-putusan yang paling berkaitan dengan dan bertujuan untuk menggambarkan wujud seperti apa adanya dengan segenap ya, spesies, kategori, sebab akibat dan seterusnya, ialah pengetahuan yang dihasilkan oleh cara kerja nalar teoritis. Sementara itu, nafsu lebih banyak digunakan untuk merasakan entitas-entitas dalam materi. Sebuah alam yang berada di luar pengetahuan, di luar jangkauan akal, yang material dan nafsu memiliki kecenderungan pada ranah pengalaman non-indrawi, termasuk diantaranya ialah gejala-gejala emosional. Ma'asyiral muslimin, menurut Ibnu Khaldun, nafsu memiliki beberapa kualitas yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya. Kemampuan nafsu ini dibagi oleh Ibnu Khaldun menjadi tiga. Yang pertama, jiwa manusia yang cenderung menerima pengetahuan dari alam arwah melalui daya pahamnya. Jiwa manusia dengan jenis ini hanya dapat mengungkap makna di balik fenomena-fenomena yang terjadi di alam materia atau material. Pemahaman jiwa manusia di sini terbatas pada abstraksi di tingkat awal yang mendasari kerja pengetahuan dan penalaran rasio, dan hanya bisa digunakan secara terbatas pada hal-hal yang tertangkap panca indera. Dan pengalaman inilah yang menggerakkan akal untuk mengaktifkan daya pengamatannya. Yang kedua, jiwa manusia yang dapat terbebas dari belenggu alam materia dan sepenuhnya dapat berselancar di alam supranatural, ya, dalam alam malaikat, dan di alam ini jiwa jenis ini dapat melihat malaikat-malaikat dan dapat mendengarkan percakapan-percakapan rohani serta dapat menyimak titah ilahi di alam ini. Inilah jiwa yang hanya dimiliki oleh para nabi secara fitrah, yakni maksudnya bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan rohani tidak melalui proses oleh jiwa seperti halnya kaum sufi, melainkan dapat secara fitrah, secara rohani, secara alami tanpa perlu perilaku spiritual. Yang ketiga, di antara dua kualitas jiwa ini ada kualitas jiwa yang ketiga yang berada di antara posisi dua kemampuan jiwa lainnya. Jiwa dengan jenis ini dapat berhubungan dengan alam rohani, namun tidak secara fitrawi seperti halnya dengan para nabi. Jiwa jenis ini dapat berhubungan dengan alam rohani melalui mujahadah, usaha, dan latihan riyadhah secara kontinu terus menerus agar terlepas dari belenggu belenggu materi. Saat itu Ibnu Khaldun, ya, panca indera selalu mendorong jiwa untuk hanya memahami alam lahir, sebab jiwa memang tercipta pada mulanya untuk menyelam di alam lahir. Barangkali jiwa akan lepas dari alam lahir dan dapat memasuki alam batin melalui kemampuan, ya, melalui kemampuan dasar basoriyah manusia pada umumnya seperti tidur atau kemampuan supranatural yang dimiliki oleh para ahli kejiwaan dan sejenisnya, atau melalui olah jiwa seperti yang dilakukan oleh para sufi atau filosof. Singkatnya, masalah muslimin, ya, proses olah nalar melalui akal dan proses oleh rasa melalui nafs dimungkinkan adanya olah kalbu. Dua aktivitas ini diaktifkan oleh kalbu. Jadi kalbu memiliki dua dimensi, dimensi akal atau akli dan dimensi nafsu atau nafsi dengan tingkatan masing-masing. Kedua dimensi kalbu ini saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dan titik ini tentu terkadang, ya, tumpang tindih dan tidak bisa dibedakan aktivitasnya. Setelah menjelaskan dua dimensi ini, kalbu juga dapat dilihat dari aspek tingkatannya. Masuk muslimin, para pendengar mudara paku amrindah yang dirahmati oleh Allah, demikian Mbak Mita prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini, menyeimbangkan kalbu, akal dan nafsu menjadi jiwa yang tenang. Kembali kepada Mbak Mita.
1: Ya, terima kasih Ustaz Khozin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah yang mengantarkan untuk sajian mutiara pagi hari ini. Saatnya kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Line telepon kami buka pendengar untuk Anda, silakan di 7365667434495, ataupun juga pesan singkat, ya, bisa menggunakan WhatsApp di 0811554976, ataupun juga tuliskan pertanyaan Anda di kolom live chat RRI Digital dan juga kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Sudah ada satu penelpon, Ustaz Khozin, kami terima.
3: Ya, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Mita.
1: Ya, Pak Nano, masya Allah. Sepedaan, Pak?
3: Iya, biasa.
1: Silakan, Pak.
3: Telepon dulu lagi. Ustaz, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo, Bapak.
3: Ya, Ustaz, seperti yang Ustaz uraikan itu, kalau saya juga sepintas kadang membaca di medsos kejadian-kejadian yang dokter dengan ucapan yang menyakitkan. BPJS utamanya, sampai kasus ternyata bukan di Samarinda aja, Ustaz, di Jawa pun ada, bahkan malah ada yang sampai meninggal itu karena lambat, apa ya istilahnya, menangani pasien yang datang yang sudah parah. Terus komentar medsos kan macam-macam itu, orang yang apa ya, akhlaknya, akalnya biadab, macam-macam lah. Jadi gimana kondisi-kondisi seperti ini Ustaz ya, menurut keterangan Ustaz. Barangkali ini ya, sing witan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nano ya. Ini juga realitanya di masyarakat. Manusia ini gampang sekali mengetik sesuatu di media sosial dan Ustaz. Bagaimana fenomena ini Ustaz ya? Nanti ditanggapi. Satu lagi saya terima. Sudah ada? Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus nampaknya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa ya. Di mana Pak?
5: Dari Bandung.
1: Masya Allah, Pak Ahmad Irwan, silakan Pak.
5: Iya, assalamualaikum Pak Kiai ini.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi Pak Ahmad Irwan, monggo Pak.
5: Ya, beginilah, menyusul tadi yang barusan kata Pak Nano, memang betul sekarang Pak, negeri kita ini keadilan semakin tidak semakin nampak ketidakadilan. Ya, tetap ya. Merdeka yang udah mau ke udah cukup lama tuh cukup tua, tapi kemerdekaan setiap masa ini dirasakan oleh orang-orang oleh mereka-mereka ya, seperti anggota dewan, para petinggi kita, sedangkan rakyat kecil Pak mau besok sekarang banyak tidak aktif, banyak tidak aktif, sehingga dalam hal yang kesehatan pun juga tetap masyarakat rakyat kecil terutama seolah-olah tetap seolah tidak bisa seperti itu. Jadi kemerdekaan ini milik siapa sebetulnya? Ya. Ini saya merasakan sebagai rakyat golongan bawah Pak. Jadi seperti apa? Apakah pemerintah sekarang ini

menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Nano dan juga Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Jadi beliau tadi menyampaikan ya, kemerdekaan itu sesungguhnya milik siapa ya. Itu sangat menarik ya, karena fenomena pada saat ini itu kayaknya ya, apa yang disinyalir oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, itu tidak ya, dimiliki oleh rakyat kebanyakan ya, hanya dimiliki oleh elit tertentu atau ya, orang-orang tertentu ya. Kalau kita berangkat dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya, maka kemerdekaan Indonesia itu adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari pihak asing manapun. Hal ini ditegaskan oleh para founding fathers pendiri bangsa. Kalau kemerdekaan diraih melalui perjuangan ya, melalui perlawanan, perang ya, kemerdekaan, perang melawan penjajahan yang puncaknya terjadi pada pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nasrul Muslimin tokoh kunci di dalam sejarah ya, perumusan dan pembacaan proklamasi tersebut adalah founding fathers kita Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang didampingi oleh tokoh lain seperti Sayuti Melik ya, itu yang tukang ngetik naskahnya, dan juga Ahmad Subarjo ya. Mereka bersama-sama memproklamasikan kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, menandai berakhirnya masa penjajahan atau kolonialisme dan dimulainya kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu sejarahnya ya. Nah, faktanya pada saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Nano dan juga Pak Ahmad Irwan ya, itu kemerdekaan itu belum dirasakan oleh seluruh anak bangsa, seluruh elemen anak bangsa. Karena apa? Kekayaan negara kita yang luar biasa ya, negara kita ini memiliki apa saja yang sebagian besar tidak dimiliki oleh negara lain ya. Kita cangkul bumi kita ya, ada emas, ada batu bara, ada minyak, ada gas, ada tembaga, ada boksit, segala nikel, segala macam, semuanya ada di tanah kita. Dan undang-undangnya mengatakan bahwa semua yang terkandung di dalam perut bumi tanah air kita ini adalah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sepenuhnya, seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, siapa yang mengelola tambang-tambang dan perusahaan-perusahaan itu? Kebanyakan bukan orang kita ya, orang asing ya. Bahkan pada di dekat wilayah kita ya, di LNG di PT Badak sana di daerah Buntang itu ada kurang lebih 272 tenaga kerja asing ya. Atau bagaimana caranya itu? Ini pihak imigrasi yang mesti menyampaikan kepada masyarakat ya. Kalau tenaga kerja yang mestinya bisa disimpan oleh perusahaan itu dilakukan oleh asing, maka kesejahteraan kita hilang menjadi kesejahteraan dimiliki asing ya. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi di tempat kita, tapi juga di tempat-tempat yang lain ya.

0: kuncinya matul muslimin ya, pemimpin kita ini harus amanah dan cerdas ya, untuk menyikapi situasi geopolitik, geoekonomi internasional yang cepat sekali berubah ya. Kemudian kita juga ya melihat di media sosial ya, ada kabinet bayangan. Itu tidak lain adalah untuk mengingatkan kabinet ya, dewan menteri kita itu, untuk bekerja dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Di situ kompetensi, skill manajerial diuji oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia secara umum ya. Jadi masyarakat muslimin ya, para pendengar mudara pagi ya, Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kemerdekaan ya ialah hak segala bangsa. Tetapi kalau kemudian kesejahteraannya, tujuan daripada kita merdeka kan ingin kita ini sejahtera lahir dan batin. Kalau sampai saat ini ya, kesejahteraan itu hanya dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, elit-elit tertentu. Nah, ini yang berlawanan dengan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing ya, wabil khusus yang diamanahi oleh rakyat untuk menjabat menjadi anggota DPR ya, legislatif ya, yudikatif, anggota di pengadilan ya, di kejaksaan, kepolisian ya. Seluruh elemen bangsa, mari sadar diri di ulang tahun kemerdekaan yang ke-82 ini, sudahkah kesejahteraan diprioritaskan untuk segenap anak bangsa? Mari kita introspeksi ya. Yang diserai jabatan ya, jangan gunakan, jangan salah, jangan menyalahgunakan jabatan. Sesuatu yang mudah ya, jangan dipersulit ya, permudah urusan rakyat ya. Insya Allah ya, kalau kita semuanya ya melaksanakan tupoksi kita dengan baik dan benar, tujuan kita meraih, merebut kemerdekaan itu sedikit demi sedikit akan mudah dicapai, yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat seluruhnya, tidak terkecuali. Demikian untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nano dan juga Pak Ahmad Irwan di Bandung. Kembali kepada Mbak Mita.
1: Iya, terima kasih. Ya, untuk Anda pendengar silakan saya beralih kali ini ke jalur WhatsApp, Ustadz. Ada Pak Ilham di Ahim ini, Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, kadang manusia kenapa hatinya sering jadi penentu baik buruknya perilaku seseorang? Nah, ini apakah betul, Ustadz? Hati itu bisa menentukan baik buruknya perilaku seseorang yang kita temui, Ustadz. Itu pertanyaannya. Silakan, Ustadz.
0: Pertanyaannya tadi apa, Mira?
1: Kenapa hati kita, katanya, apakah hati ini bisa menjadi penentu baik buruknya perilaku seseorang? Mungkin iya, seperti tanda-tanda, Ustadz, kalau hatinya merasa senang, oh berarti orangnya baik ini, atau hatinya rasanya nggak enak, oh orangnya kurang bagus, begitu mungkin maksudnya. Iya. Silakan.
0: Jadi Mas Muslimin ya, tadi kan saya menyampaikannya, di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah atau daging ya. Kalau daging itu atau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Akan tetapi jika segumpal darah atau daging itu buruk, maka buruklah semuanya itu. Dan itulah hati ya. Jadi kemudian dalam ungkapan juga ada adzhiru tadzhurul batin, yang nampak ya, yang kelihatan, yang observable itu ya berasal dari apa yang invisible, yang tidak kelihatan, yang ada dalam hati. Kalau diibaratkan apa ini, teko ya, teko itu hati kita ya. Jadi kalau teko itu isinya kopi, maka ketika dituangkan akan mengeluarkan kopi. Sebaliknya kalau teko itu isinya susu, ketika dituangkan akan mengeluarkan susu. atau kalau teko itu isinya air putih dituangkan ya air putih. Itu sesuai dengan adzohiru tadulul batin, yang nampak itu ya, merupakan cerminan, manifestasi, implementasi dari apa yang ada dalam hati. Ya, jadi masalah muslimin, hati adalah panglima kita. Ya, tadi kita sudah menguraikan ya, organ, ya, akal, dan juga nafsu. Ya, ketiganya ini adalah elemen yang ada pada diri kita manusia. Ketiganya berkolaborasi, ketiganya bekerja sama. Ya. Jadi hati kita ini adalah panglima, ya, yang menentukan masuk muslimin. Para pendengar mudara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, kalau hati kita baik, maka yang terlahir, yang terimplementasi juga hal-hal yang baik. Sebaliknya, kalau hati kita buruk, ya, maka yang terlahir adalah yang keburukan. Ya. Hati memegang peran yang sangat penting. Ya. Jadi uraian saya mengambil juga dari Ibnu Khaldun, Imam Ghazali, ya, sudah saya uraikan panjang lebar, ya. Tanda-tanda hati yang baik itu yang terlahir aktivitasnya juga baik. Sebaliknya kalau hati kita buruk, maka yang terlahir juga keburukan-keburukannya. Demikian ya untuk yang pesannya dari siapa di Kang Ahim ya.
1: Iya. Baik, Ustadz, Masya Allah kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara pagi ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Masuk muslimin, para pendengar Mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Tiga keadaan hati yang saya sampaikan tadi, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbi, yang artinya ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia kita ini terdapat sekumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan menjadi baik, dan jika ia buruk atau rusak, maka rusaklah pula seluruh jasad. Ketahuilah itu atau ia adalah kolbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari. Masuk muslimin, para pendengar pada pagi, seorang hamba yang ingin mensucikan jiwanya, dia harus memberikan perhatian yang besar terhadap hatinya, dan tentunya ia harus mengetahui bagaimana keadaan-keadaan hati manusia, agar dia mengetahui hati, ya, seperti apa yang seharusnya dia miliki agar mendapatkan kebaikan. Jadi para ulama telah menjelaskan bahwa hati manusia maka sebagaimana jasad manusia ada yang hidup dan dengan sehat dan ada pula yang sakit, demikian pula halnya dengan hati. Sehingga keadaan hati manusia bisa dibagi menjadi tiga macam sesuai dengan sifat kehidupan yang ada padanya. Hati yang hidup dengan sehat, hati yang hidup dengan penyakit, dan hati yang mati. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara pagi ini sama dengan yang terima oleh Allah. Yang pertama adalah kolbun salim. Kolbun salim adalah keadaan hati yang baik. Hati ini akan menyebabkan pemiliknya mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang saya bacakan, yaumula yang fa'um malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Qalbun salim adalah hati yang senantiasa memiliki sifat keselamatan. Dialah hati sehat dan tidak sakit. Adapun kalau definisinya, maka para ulama telah mengungkapkannya dengan berbagai ungkapan yang berbeda-beda dan penjelasan yang mencakup semua ungkapan adalah bahwa qalbun salim adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah kepada Allah, perintah dan juga larangan ya Allah, dan selamat dari setiap syubhat yang bertentangan dengan kabar berita darinya. Maka hati ini selamat dari penghambaan kepada selain Allah dan selamat dari menjadikan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Maka dari itu ya, hati yang selamat atau qalbun salim ini harus kita miliki. Di samping itu, hati juga selamat dari ketaatan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia selamat dari menjadikan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim. Hati ini memiliki ikatan yang kuat untuk hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan dan amalan baik, perkataan hati dan lisan maupun amalan hati dan anggota badan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi hakim atasnya pada keyakinan, perkataan dan juga amal perbuatannya, dan tidak mendahulukan sesuatu pun atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu semua. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Quran Surah Al-Hujurat. Kemudian hati yang mati yang kedua, atau qalbun mayyit. Qalbun mayyit ini adalah hati yang tidak memiliki kehidupan. Hati ini tidak mengenal Rabb-nya, tidak beribadah kepadanya dengan apa yang dicintai dan diriluinya. Akan tetapi hati ini hanya mengikuti syahwat dan kesenangan hawa nafsunya, meskipun menyebabkan kemurkaan dan kemarahan Rabb-nya jika dia bisa masih jika dia bisa meraih syahwat dan keinginannya, maka ia tidak akan peduli apakah Allah itu ada atau murka. Hal ini menghamba selain Allah dengan kecintaan, rasa takut, harapan, ketiadaan, kemurkaan, dan perendahan dirinya. Jika ia mencintai sesuatu, maka dia mencintai karena hawa nafsunya. Jika membenci, dia membenci karena hawa nafsunya. Jika memberi, maka karena hawa nafsunya. Dan jika ia mencegah pemberian, juga karena hawa nafsunya. Maka nafsunya lebih dia utamakan dan cintai daripada keridhaan Allah. Maslahat muslimin, kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah hati yang sakit kalaupun merindu, hati yang masih memiliki kehidupan namun hati ini memiliki penyakit. Dalam hati ini terdapat dua unsur yang saling tarik menarik, unsur kehidupan dan unsur penyakit. Maka hati ini akan dikuasai oleh unsur yang dominan dari keduanya. Maka dalam hati ini terhadap kecintaan, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah merupakan unsur kehidupannya. Tetapi dalam hati ini juga terdapat unsur-unsur yang membawa kepada kebinasaan, seperti kecintaan kepada syahwat, ya, keinginan untuk meraih dan mendahulukan syahwatnya, sifat hasad, kesombongan, ujub, ya, dan kecintaan terhadap kepemimpinan yang menyebabkan keangkuhan dan kerusakan di muka bumi dan lain sebagainya. Maka hati ini diuji oleh dua dorongan-dorongan yang menyerunya menuju Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, dan dorongan yang menyerunya menuju kesenangan dunia yang sementara. Oleh karena ya, dan ya, mana saja yang paling dekat dengan hati dari dua dorongan tersebut, itulah yang akan disambut ya seruannya. Kemudian demikian kesimpulannya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Walakulli dan solihah zahirin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walwajibul kita wah dibagi sebulan lahumul fatihah. Alhamdulillah. Nasehatarajim sila ramadhanallah terdalam narah menarik balikan bintin. Iya karena aku dua, iya karena setanin nasrul dalam setanin nasrul dalam dina enam tu alaihim warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma aktub bi salamati wa sihhati wa afiyati lana wa lil muslimina min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa zatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-madarahatin dal maut wa ba'uratan badal maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balidin wa abil akhirah wa sari dunia wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna inna kata sanul alim wa tutalina inna kata burrahim. Rabbana atina fi dunia hasanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Khozin untuk tausiah hari ini ya. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Ustadz Kiai Haji Muhammad Khozin MPD yang sudah bersama kita dengan tausiah agama Islam, menyembangkan kolbu, akal, dan nafsu menuju jiwa yang tenang. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran tausiah agama Islam di Mutiara Pagi untuk aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi dibuka dengan single terbaru dari sang diva Krisdayanti, Breathless ya, yang semoga saja memberikan semangat untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Samarinda yang hari ini juga tetap harus beraktivitas dan juga mungkin mengantar anak sekolah ya, karena memang ini masih menjadi kewajiban dari para orang tua. Dan tentunya juga kami akan temani dengan update informasi-informasi pilihan bersama saya Ria Mitasari di edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Terpantau untuk kawasan M. Yamin cukup cerah berawan, dan ini kita coba buka untuk informasi perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur, apakah juga akan cerah sepanjang hari. Untuk prediksinya di hari ini pendengar, Samarinda akan cenderung berawan, sama seperti wilayah Kota Bontang, Mahakam Ulu, Penajam Pasar Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, kemudian juga Berau, Kutai Kartanegara ya, yang diprediksi berawan. Sementara itu untuk Paser dan juga Kota Balikpapan diprediksi hari ini akan cerah dengan suhu rata-rata di sejumlah wilayah Kalimantan Timur itu sekitar 23 hingga 32 derajat Celcius. Jadi cukup panas ya memang hawa-hawanya. Dan mudah-mudahan Anda juga bisa berbagi informasi bersama dengan kami seperti apa kondisi dan situasi terkini di wilayahnya. Bisa menggunakan jalur WhatsApp kami di 0811554476. Kalau tadi ada Krisdayanti, sang diva dari Indonesia, kali ini ada sang diva dari Piala Dunia, karena memang selalu ya menjadi di kesayangan dan juga andalan yang mengisi soundtrack suara tiap Piala Dunia. Ada Shakira dengan Zoo.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

ini ternyata memiliki satu arti bagi bangsa Indonesia karena memperingati Hari Hutan Indonesia. Ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga ekosistem hutan. Dan peringatan ini tidak hanya sebagai seremonial, tetapi juga menjadi kampanye kolaboratif yang melibatkan lebih dari 100 organisasi, komunitas, dan juga dukungan pemerintah ya. Dan dilansir dari kompas.com, mendengar peringatan Hari Hutan Sedunia ini sendiri berawal dari gerakan petisi publik sejak 2017 melalui kampanye jaga hutan di platform change.org, di mana petisi ini berhasil mengumpulkan hampir 1,5 juta tanda tangan, dan ini menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. Kami akan update mendengar informasi lainnya dalam berita pagi kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: punya uang 50.000 nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.
2: Soal-soal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
3: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Escucha tú.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

0: DPR RI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu, kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
2: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
3: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
4: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda.

kita tentunya pernah mengurus dokumen penting ya, seperti KTP, SIM, akta kelahiran, atau surat penting lainnya. Nah, saat mengurus surat-surat tersebut, seringkali kita diminta

yang serupa. Sehingga sidik jari adalah tanda alamiah identitas seseorang. Dengan menggunakan sidik jari,

0: Berita Pagi.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan Berita Pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026.

0: Merah Putih, kami libatkan juga kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kendala petani yang dihadapi adalah masalah pupuk. Sampai saat ini sudah jalan, intensif jalan terutama untuk.
1: Akan ada kegiatan pembagian bendera dalam program untuk menyelaraskan program nasional gerakan pembagian 10 juta bendera Merah Putih. Hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Pendataan petani di Kelurahan Lempake menjadi dasar penguatan peran Koperasi Merah Putih. Salah satu tindak lanjutnya adalah penyediaan pupuk agar kebutuhan petani di Lempake di Samarinda Utara lebih mudah dipenuhi. Berikut laporannya.
3: Kelurahan Lempake mulai memanfaatkan hasil pendataan program Desa Cinta Statistik guna menjawab persoalan yang dihadapi para petani. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan keperluan pupuk dapat diakses lebih mudah melalui Koperasi Merah Putih Lempake. Pelaksana tugas Kelurahan Lempake, Riz Nurfaridah kepada RRI mengatakan, kelurahannya memiliki luas wilayah sekitar 3.450 hektar dengan jumlah penduduk lebih dari 23.000 jiwa, yang sebagian besar wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang besar sehingga memerlukan dukungan data yang akurat. Pendataan dilakukan secara door-to-door terhadap 28 kelompok petani dengan lebih dari 500 responden yang data diimpun mencakup kelembagaan kelompok petani, luas lahan, profil petani, hingga berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dari hasil pendataan tersebut, pemerintah kelurahan menemukan masih banyak petani yang mengalami keterbatasan akses informasi, teknologi pertanian, termasuk keperluan sarana produksi seperti pupuk. Selain menghadirkan pelatihan teknologi pertanian bersama dengan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim, Kelurahan Lempake juga memperkuat fungsi Koperasi Merah Putih sebagai penopang keperluan masyarakat atau para petani. Kedepan, Koperasi Merah Putih tidak hanya melayani kebutuhan sembako masyarakat, tetapi juga menjadi pusat distribusi pupuk bagi petani, sehingga rantai pasok menjadi lebih dekat dan mudah terjangkau.
0: Koperasi Merah Putih kami libatkan juga kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kendala petani yang dihadapi adalah masalah pupuk. Nah, karena Koperasi Lempake Merah Putih itu sudah memang sampai saat ini sudah jalan, intensif jalan terutama untuk gerai sembako. Jadi kedepannya bahwa kebutuhan petani dalam hal pupuk itu akan disediakan oleh Koperasi Merah Putih Lempake, Pak. Dari situ kita ambil momen satu kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil pendataan itu adalah kita melakukan kegiatan, Pak. Melakukan kegiatan dengan mengumpulkan masing-masing kelompok petani kita undang, kita hadirkan, dan juga tidak hanya itu, karena kami ingin bahwa endingnya dari ini adalah semua kesejahteraan petani. Jadi selain memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh petani terhadap infrastruktur pertanian, kami ambil narasumber dari provinsi, dari BPTPH provinsi.
3: Kelurahan Lempake menurut Eis Nurfarida berharap penyediaan pupuk melalui Koperasi Merah Putih dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat berbasis kebutuhan real para petani di Lempake. RRI Rizky Mutiata melaporkan.
2: Pendengar, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak ternyata masih menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual. Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur mengingatkan peran keluarga menjadi kunci untuk mencegah kekerasan sekaligus mendampingi korban agar berani melapor. Berikut laporan Niswar Kola.
4: Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak atau TRCPPA Kalimantan Timur mengungkapkan sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mereka dampingi justru melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga maupun orang-orang terdekat korban. Ketua TRCPPA Kalimantan Timur Rina Zenun kepada RRI mengatakan pola tersebut terus berulang dalam berbagai kasus yang ditangani, baik

0: sepenuhnya berada pada pelaku, sementara korban berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, dan dukungan untuk memulihkan kondisi psikologisnya.
1: Nah ini makanya kami terus menyuarakan, minta diberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jangan lagi bicara HAM, jangan lagi bicara kode etika. Ini kan makin kesini makin banyak hancur anak-anak kita.
0: TRCPPA menilai keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun rasa aman bagi anak agar berani menceritakan pengalaman yang dialaminya. Dukungan emosional, pendampingan selama proses hukum, hingga akses terhadap layanan psikologis menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban. Selain penegakan hukum, Rina menegaskan upaya pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, melalui komunikasi yang terbuka, pengawasan terhadap anak, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan seksual. TRCPPA berharap masyarakat tidak lagi memandang korban sebagai pihak yang harus disalahkan, melainkan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, agar setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang tanpa rasa takut terhadap kekerasan di tempat yang seharusnya menjadi rumah mereka. RR Samarinda, Nisorkula, melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat keselamatan pelayaran dengan mengoptimalkan dokumen kelayak lautan kapal. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan resiko kecelakaan di wilayah perairan Kalimantan Timur. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur Yusliando mengatakan, upaya tersebut dilaksanakan melalui forum keselamatan pelayaran yang melibatkan regulator, operator, dan pengusaha kapal. Hingga saat ini, Dinas Perhubungan Kalimantan Timur bersama kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Samarinda telah memfasilitasi dokumen kelayak lautan bagi 23 kapal sungai dan danau. Dinas Perhubungan Kalimantan Timur menghimbau seluruh pengusaha jasa pelayaran agar secara rutin memeriksa kelayakan armada ke otoritas resmi. Kepatuhan terhadap standar kelayak lautan dinilai menjadi kunci terciptanya transportasi perairan yang aman, tertib, dan andal. Gerakan pembagian bendera merah putih akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 9 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan gerakan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat dan organisasi pada 9 Agustus 2026 sebagai bagian dari gerakan nasional menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur, Sarifuddin Nur, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari program Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui gubernur bersama dengan Sekda telah menindaklanjutinya.
4: Akan ada kegiatan pembagian bendera dalam program untuk menyelaraskan program nasional di seluruh Indonesia, gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Nah, untuk tahun ini hingga saat ini informasi kurang lebih 3.000 bendera sudah terkumpul. Nanti kita akan bagikan di spot-spot secara seremonial akan kita bagikan di sepanjang tahun.
3: Ia menjelaskan, secara nasional pemerintah menargetkan pembagian sebanyak 10 juta bendera merah putih kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini telah menyiapkan sekitar 3.000 bendera yang siap dibagikan. Sarifuddin berharap gerakan ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan masyarakat, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembagian bendera tersebut nantinya akan menyasar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen lainnya sebagai upaya memperkuat kecintaan terhadap simbol negara. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat budaya inovasi sebagai salah satu strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penganugerahan Lomba Inovasi Baimbai tahun 2026. Berikut liputannya.
5: Pemerintah Kota Samarinda menggelar pengumuman pemenang dan penganugerahan Lomba Inovasi Baimbai atau Bulan Kompetisi Inovasi Menuju Samarinda Berdaya Saing tahun 2026 di Baperida Samarinda pada Kamis 6 Agustus 2026. Ajang tahunan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat budaya inovasi sekaligus meningkatkan daya saing daerah melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Wakil Wali Kota Samarinda Severin Zuhri mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Severin

0: Nilai kompetisi inovasi bukan hanya ajang pemberian penghargaan. Menurutnya, Baim-Baim merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
1: Melalui ajang ini, kita dorong untuk terus memecahkan masalah, memberikan kemudahan bagi pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing, daya tahan. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama, konvensional. Dunia terus berubah secara dinamis, digitalisasi merambat ke segala lini, dan ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah semakin tinggi. Oleh karena itu, kolaborasi inilah, berimbai inilah, kita harus bertransformasi menjadi birokrasi yang lincah, tanggap, dan sangat akan terobosan baru.
0: Selain penyerahan penghargaan kepada para pemenang, kegiatan juga diramaikan dengan pameran inovasi atau mini galeri yang menampilkan berbagai karya peserta. Sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Mula Warman dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur turut membuka stand untuk memamerkan hasil riset dan inovasi yang dikembangkan Civitas Akademika. Salah satu inovasi yang menarik perhatian berasal dari SMP Negeri 11 Samarinda. Para siswa mempresentasikan Smart Bin, yakni tempat sampah cerdas yang mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya secara otomatis sebagai upaya mendukung budaya hidup bersih dan penerapan 5 pilar sekolah sehat. Usai membuka acara, Wakil Wali Kota Samarinda didampingi jajaran Baperinda dan pemerintah kota berkeliling mengunjungi setiap stand pameran. Saifuddin berdialog langsung dengan para peserta, menyaksikan demonstrasi berbagai produk inovasi, serta memberikan apresiasi atas kreativitas yang ditampilkan oleh perangkat daerah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Sebanyak 18 atlet layar Kalimantan Timur terus menjalani latihan intensif sebagai persiapan menghadapi kejuaraan nasional 2026 di Jakarta pada Agustus mendatang. Berikut laporannya.
3: Cabang olahraga layar Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas yang berlangsung di Jakarta pada 19 hingga 24 Agustus mendatang. Sebanyak 18 atlet terbaik kini menjalani program latihan rutin yang dipusatkan di Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Pelatih layar Berau, Kosim Nur Seha mengatakan, latihan tetap berjalan sesuai program dengan fokus pada peningkatan fisik dan teknik atlet di perairan terbuka. Kosim menjelaskan latihan juga dilakukan dengan membagi porsi sesuai dengan jenjang atlet, mulai dari kategori pembinaan, junior hingga senior. Dalam kejurnas kali ini, 18 atlet layar Kalimantan Timur akan ikut dalam sejumlah kelas, diantaranya Optimis Putra, ILCA 4, Internasional 420 Putra Putri, serta kelas Internasional 470 dengan komposisi ganda campuran.
4: Dan Agustus ini di pertengahan tanggal, tepatnya tanggal 19 sampai tanggal 24 akan ada kegiatan kejurnas di Jakarta. Jadi atlet-atlet layar Kalimantan Timur salah satu untuk mengikuti event tersebut. Rencananya itu kurang lebih ada 18 atlet. Ya, itu ada di nomor yang junior, itu ada di kelas Optimis Putra Putri. Kemudian kelas ILCA 4 Putra Putri, kemudian kelas ILCA 6 Putra Putri.
3: Melalui persiapan yang maksimal ini, tim layar menargetkan Kaltim mampu tampil kompetitif dan bersaing untuk merebut gelar juara umum pada ajang nasional tersebut. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pendataan petani di Kelurahan Lempake menjadi dasar penguatan peran koperasi Merah Putih. Salah satu tindak lanjutnya adalah penyediaan pupuk agar kebutuhan petani di Lempake, Samarinda Utara lebih mudah dipenuhi. Gerakan pembagian bendera Merah Putih akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada 9 Agustus 2026. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saat ini kami hadirkan Sendawar Pagi. Dan jangan lewatkan, akan kami bagikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sendawar Kutai Barat.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
5: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu.
7: Yokianiro kang para prajurit.
8: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
9: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
16: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda periode pagi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Pendengar, diperkirakan pagi hari ini cuaca cerah, siang cerah, sore berawan, malam berawan, dini hari berawan.

Nah, peringat itulah perakiran cuaca yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda periode pagi hari ini Jumat 7 Agustus 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami akhiri sesi Sendawar pagi ini. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 8 akan Anda dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.